Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: 4 lembaga terkhususnya, kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Miyahali menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga terkhususnya, kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
1: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
2: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan. Dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PBN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
6: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu,

0: di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Sampai nanti jam 9 pagi seperti biasa, menemani aktivitas di pagi hari ini buat kalian yang mungkin lagi sarapan atau mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya udah dimulai. Nah, Radika temenin dan sambil dengerin lagu-lagu DJ Remix untuk memberikan semangat di pagi hari ini. Silakan yang pengen gabung, yang mau request lagu atau mungkin mau berbagi salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ini kotor, Bu.

0: saben Senin ngasi setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan, pokoke nyamleng temenan.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
1: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
2: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
2: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: Yeah.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling bas untuk Cilacap, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Oke, di sapa yang sudah bergabung nih ada Ibu Mustolinga Darkam yang ngirimkan VN, coba kita dengarkan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Sik Asik, selalu di hati. Mau ikutan berarti bagi-bagi salam dong Mas Radikanya juga Mbak Vitalnya.

0: Mas Jupento, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Plik Dimas, Subarka, terus Pak Mister Tondot, buat Mas Swadikanya sama Mbak Pitanya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga selalu sehat. Lagunya ngikut aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga Bu Mustalina Darkam juga sehat selalu.
2: Amin, amin, amin, amin. Terus juga ada Mas Nur, ini mau request seperti biasa dari DJ Almora, nanti ada diputarkan juga.
1: Ya.
2: Terus di belakangnya kembali ada Dimas, ini mengucapkan turut berduka cita ya untuk Ibu Tuh yang ada di Jalan Timah, yaitu Jamaah Ngaji dan juga bisannya Pak Omam Barman. Semoga husnul khotimah.
1: Amin. Amin.
2: Dan masih ditunggu juga buat warga Bercahaya yang mau gabung, yang mau berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
5: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong isin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orte yang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
4: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
5: Falang feeling prus, no prus. Ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
4: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Bercahaya.

0: masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika sampai nanti jam 9. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang mau request lagu-lagu DJ Dangdut Remix untuk menemani pagi hari ini. Dan Radika punya informasi nih. Ini dari dikutip dari Radar Banyumas.
0: Iya.
1: Ini sebanyak 30 siswa SMA Muhammadiyah Cilacap mengikuti perekaman KTP elektronik pemula pada hari Selasa kemarin, dan perekaman dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Cilacap melalui pelayanan jemput bola sekolah.
0: Yeah.
1: Dan kegiatan ini ditunjukkan bagi siswa yang sudah memasuki usia wajib memiliki KTP elektronik. Jadi dengan pelayanan di sekolah, siswa tidak perlu datang ke kantor di Disdukcapil untuk melakukan perekaman. Jadi sangat membantu ya, apalagi buat anak-anak sekolah yang mungkin kan kalau di jam-jam kerja masih pada sekolah gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Jadi dari Disdukcapilnya sendiri yang datang ke sekolah untuk bisa melakukan perekaman untuk para siswa yang udah masuk usia mungkin 17 tahun ke atas.
0: Dan jadi lebih efisien. Betul. Gitu ya, karena anak-anak SMA ini kan nantinya juga akan perlu bikin SIM dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum bikin yang lain-lain, pastinya yang pertama harus dibuat adalah kartu tanda penduduk gitu. Dan ya lebih efisien kalau jemput bola, karena nanti di Disdukcapilnya gak perlu penuh ya isinya. Anak SMA. Belum lagi mungkin ada yang kayak gak sempet atau gak kepikiran. Atau karena masih anak SMA jadi kayak gak tahu gimana caranya, apa aja yang harus dibawa.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya lebih enak kalau misalnya memang petugas dari Disdukcapil ini datang ke sekolah-sekolah ya, untuk
1: atau mungkin bisa datang juga ke Cilacap yang jauh ya, di Cilacap Barat itu mungkin bakal lebih membantu ya.
0: Benar, jadi gak perlu jauh-jauh ke Cilacap Kota ya.
1: Oke, disapa juga yang sudah bergabung. Ini tadi ada Mama Rizky tapi gak keangkat, barangkali nanti coba Radika angkat lagi. Oke, ini udah telepon ini.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, goyang pagi, sik asik ser. Assalamualaikum Mas Dika, Mbak Vita.
0: Waalaikumsalam. Gimana
2: sehat Mas, Mbak?
1: Alhamdulillah.
2: Jajal ku diplek anu kopi lambada, Mbak.
1: Siap.
0: Boleh salam-salamnya.
2: Ya. Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Mar, Kumbang Asmara, terusan Mas Barkah, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas kue, moga-moga sehat selalu, Ibu Mustalinga, Pak Bening, terusan Kang Arjuna, Kroya, Babe Sukar, Bapak Kedungkul Palembang. Ya kanggo semua saja yang lagi setenang Bercahaya FM dengan Goyang Pagi Sik Asik Ser. Matur nuwun Mbak Vita, Mas Dika. Assalamualaikum.
0: Siap, semangat banget nih kayaknya ya. Terima kasih udah ikut bergabung.
1: Terima kasih Mama Rizky. Lanjut langsung nih ya. Ada Mama Enok, coba kita angkat. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi GPS dikasih termuter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdua.
0: Iya. Boleh mau requestnya Mama Enok?
3: Langsung ya.
0: Iya.
1: Biar sekalian dicariin ya.
0: Biar sekalian dicariin dulu.
3: Kalau bisa yang itu loh, yang lagunya Hai apa kabarmu gitu tuh, ada gak?
1: The Bagindas ya. Tapi judulnya
0: apa ya? So, boleh sambil kita cari. Kalau gak ada mau diganti apa?
3: Kalau gak ada mau diganti itu aja deh. Aduh, tergila-gila.
0: Oke, sambil kita cariin. Boleh kalau mau keliling dulu?
3: Iya. Oke, saya mau keliling dulu buat tadi yang baru naik. Buat Mama Rizky putarangan petok-petok berasa. Tumben dia naik gasik ya.
1: Iya.
3: Buat Pak Mustolinga, Bumus, Pak Besupar, Terus Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Ali Garut, berserta yayangnya, Mbah El, Mama Cantika, Pak Muali, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagirama, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Fido Puri, Mas Tiga, Bahar, Tanti Yara, Pak Rasimin, Mas Arjuna Kroya, Mbak Vina. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya. Semoga dalam keadaannya sehat dan baik-baik saja.
1: Amin, amin.
3: Buat Wagi, Bu Kahimun, Mas Sangat, Mas Mister, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga semua-semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik saja. Oke, hatur nuhun berdua yang cantik dan ganteng. Semoga selalu sehat, selalu semangat.
0: Amin. Amin, amin.
3: Lancar urusannya, lecah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu lengkap ya kalau Mama Enok ini. Iya, betul. Semoga doa baiknya kembali juga yang amin. Mendoakan jauh lebih baik juga. Oke, disapa juga ini ya. Takut tungguin sebenarnya udah dari tadi ada Mami Bintoro. Coba kita play VN-nya.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi. Goyang-goyang. Asik-asik. Neng cantik. Neng cantik, neng ganteng yang cakep. Mami Bintoro enggak nyampe-nyampe hasilin yang suara. Bagi salam, ya salam untuk

0: Semeru, Pak Heru, plus Butiani. Salam untuk Titis yang di Pasar Gede, Titis Senja, Pak Yuli yang di Pasar Gede semuanya saja. Salam untuk Bos Kirno, Bang Adi Haji Barang. Salam untuk Bang Raju, Bang Tondot, Pak Amin Maskur, Dimas. Salam untuk Salut. Salam untuk Pak Kirno, Mama No. Semuanya saja yang monitor radio Bercahaya pagi-pagi, enak ya, asik-asik, mami pinter enggak baru. Monitor cantik sama cakep. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di GPS
2: Goyang Pagi Sikasi.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas.

0: DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Kerasa sudah hampir jam 9 dan waktunya kita pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Radika sapa dulu nih, ada Amin Maskur yang ada di Bulak Sari yang sudah gabung. Terima kasih banyak juga untuk warga Bercahaya yang udah WhatsApp dan juga yang udah dengerin kita dari pagi.
1: Ya, oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan balik lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lesat pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani
1: is ya aja ma
0: le terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-waro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita. Kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Sampai nanti jam 10, ada waktu sekitar 1 jam nemenin kalian yang udah sibuk-sibuk dengan aktivitasnya di awal bulan, dan juga barangkali yang udah mulai pening gitu ya karena banyak kerjaannya. Jangan lupa seduh kopinya atau mungkin tehnya, atau mungkin yang belum sarapan, sarapan dulu deh ya.
0: Pokoknya kita temenin sampai jam 10 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Oke, Radika punya informasi ini dikutip dari suara.com.
0: Iya.
1: Jadi di Cilacap Selatan, Jawa Tengah, ini sekitar 41% dari 6.806 perjalanan melaut yang dicatat oleh Metasiko mengalami kerugian. Dan kondisi inilah yang mendorong startup jebolan program Pertamuda Pertamina ini mengembangkan IWAK, yaitu sebuah teknologi berbasis AI dan juga data satelit yang membantu nelayan menentukan kapan sebaiknya melaut ikan yang ditargetkan hingga titik koordinat potensial.
0: Iya.
1: Dan kini IWAK telah digunakan 15 perahu nelayan di Cilacap dan hasilnya biaya operasional dapat ditekan sekitar 23% dan sementara pendapatan rata-rata nelayan meningkat 68% dan perjalanan melaut yang merugi juga turun dari 41% menjadi sekitar 30%.
0: Iya, jadi lumayan efisien ya. Ya. Bisa apa, nelayan-nelayan tuh bisa tahu ada ikannya tuh lokasinya di mana. Terus juga apakah cuacanya mendukung untuk pergi berlayar gitu ya. Jadi memang sangat mengurangi resiko-resiko yang membahayakan gitu ya. Terutama ya tadi di cuaca itu, terus juga ya tadi mengurangi biaya operasional karena nggak perlu keliling-keliling random ya.
1: Betul.
0: Jadi bisa langsung tahu ikannya ada di mana, lokasinya di mana, dan nggak perlu mutar-mutar.
1: Jadi tahu juga kapan waktu yang paling tepat buat melaut dan apakah cuaca dan kondisinya aman, dan semoga ini bisa terus ditingkatkan secara teknologinya dan juga bisa dirasakan oleh nelayan yang lain juga, karena ini baru dijalankan oleh 15 perahu yang ada di Cilacap Selatan.
0: Iya.
1: Buat warga Bercahaya, barangkali juga mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Pokoknya tetap stay di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kowe?
4: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kowe.
3: Oh, kaya kowe ya.
4: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10. Waktunya kita berdua pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay di Bercahaya FM. Nanti jam 12 ada Tiwi yang menemani di TGN.
0: Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
1: Radio pamit undur diri.
0: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
1: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, gak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak. Gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: masa sih?
1: Iya.
0: Tadi aku lihat kamu teribut-ribut.
1: Iya gitu.
0: Yaudah kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah.
1: Iya.
0: Dia udah punya istri kan. Yaudah semoga kamu dapat yang terbaik ya.
1: Amin, makasih.
2: Sama-sama. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: sesat pompane budhep banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman moderne iki ya masa nyong kono adus nang kali mani
1: wis ya aja mah
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-waro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Tambah gede ya.
4: Iya, ya salam. Kamu Pak RT ngambil anak ya.
3: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
5: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo.
4: Ya
3: mau buat cicit. Kalau
4: petanyo
3: ya.
4: Nek kok lan kok cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
3: sengaja kayak lah, tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
4: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kie nomere.
6: Jadi kesian mau kau siapa? Bilung aku, mana dulu kau melayu ada? Woi, kau tinggal kaya lagi ya.
7: Bro, aku ada keperluan, mau kau minta penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
13: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Barokatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Ayo warga bercahaya, sugeng siang sadayana di mana sajanya berada. Sing sawek leye-leye, sugeng leye-leye. Sing sawek langsuran. Apa anda sih nih kelangsuran wis sembarangan banget kok yakin. Dong, kamu lagi istirahat sih, kon ngapa kon melayu-melayu. Loh, masuk kon lagi istirahat, kon embret bae ya kelangsuran lah. Iya, ora apa-apa lagi istirahat, mumpung lagi istirahat. Iya, arpa istirahat di tempat, arpa istirahat di mana kayak gitu ya. Wong kenal lumraya tanggal 6 iki ya. Istirahatnya ya paling ora melaku-melaku lah. Iya, bensinana kayak gue mbok. Iya, nek ora ya anu apa jenengane CO kayak gue wi. Iya. Ditunjuk HP-ne mumpung anak kuota. Ihuy. Tapi anggar nang kantor ta kadangannya wis ana WiFi ya lik ya, dadi aman lah. Oke, anak tamu. Tamune kasih banget lik Dimas ke mendapatkan penghargaan. Halo, lik Dimas.
1: Halo.
0: Monggo. Monggo, monggo Lik Dim.
1: Ya. Ya. Sehat, Lik Dim.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Oh iya iya iya, syukur lah. Ya, panas semporan.
0: No, alhamdulillah, aneh. Panas kayak gue, tapi kan anu apa arane ora kaya sepanas wingi ya, Agustus yang ke September ki mandan-mandan anu adem ya. Apa ya?
1: Dan mendung mana mendung-mendungnya gitu
0: ya. Iya, esok-esok ya mandanana syahdu-syahdu ne kayak gue mbok.
1: Oh iya iya, ya pada baik berarti ya.
0: Iya iya.
1: Ibadah mendung.
0: Lagi ngapa nang kana lik?
1: Biasa ge lagi ngelaya.
0: Iya, kasik banget kok. Iya. Apa ora dahar siang apa? Kepriwe menune apa?
1: Oh, wis miki.
0: Oh iya, kasik. Karo
1: sayur asem karo tambah gudel.
0: Ke anu selang sangu telekem apa maring warung.
1: Ya sangu telekem lah ya na.
0: Jangan tanggal 6 ya sangu telekem bae Chandra.
1: Hemat lah ya sangu telekem.
0: Oh iya iya. Ya iya ora apa-apa lah. Iya.
1: Iya, lagune golek.
0: Lagune apa ge?
1: Lagune keluyuran.
0: Keluyuran.
1: Iya keluyuran ya.
0: Abong banget
1: keluyuran.
0: Tanggal 6 dadi keluyuran ya.
1: Iya, tukang keluyuran yang pasti keluyuran.
0: Iya, tengen-tengennya bensin kita.
1: Iya, iya, iya, keluyuran. Iya.
0: Yang otak kolati, siapa sih nembang sih?
1: Iya. Siapa sih yang wadon lah, sing sayurnya kayak gaya. Pengangguran, pengangguran.
0: Oh.
1: Ratuwe begawean.
0: Oh, gue tak jenengnya untuk keluyuran kayong lu.
1: Apa sih?
0: Orang ngerti nyong teh.
1: Sing sayur gue lah.
0: Tapi ana lagune ya kayak gue kau ya.
1: Iya, iya. Ya, salam salam nih gue.
0: Ya.
1: Enggo. Mama Eno kan Serantris, selamat siang karo Bu Arti. Bunda Rizki, Mama Rizkina Mutarangan, suka siang. Kang Barka langsung yo.
0: Iya.
1: Monggo Ki Barka. Yo, terus Mbak Martiani bilang katsu ya sugeng siang. Terus Mbak El, Pak Seja Marjono.
0: Iya.
1: Mbak Kape, Mbak Bening.
0: Kayak Mr. Tondot lagi nyimak.
1: Oh iya, kaki Tondot gue, cuman keluyuran kan nonton ya, bagi ya sugeng siang.
0: Iya.
1: Ya, terus Mustoni kan Darkam kan Kuripang, Rocky Park, jadi sugeng siang.
0: Iya.
1: Terus Mbak Asin yang Tritilor sugeng siang, Mbak Kinowe suruh kaya sugeng siang.
0: Iya.
1: Terus Mama Sandika yang Geduren sugeng siang. Mbak Yara yang anak Sugian sugeng siang. Mama Rizky sugeng siang. Terus Teking Cikadu salut.
0: Iya.
1: Pasukan ke WC gue yang keran dia sugeng siang. Siang, apa Ben? Bayar lagi yang nanti kena ya.
0: Iya.
1: Mari kena ya, mat petugas tetap semangat, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas. Kayak lagunya kayaknya pengangguran kok ya. pengangguran mbok lik lah, utuk luyuran mbok ya, pengangguran ekora. Sugeng siang warga bercahaya, kalik tondot lagi ngapa lik tondot? Nang seputaran kana ya, raben, iya, raben melaporkan, ih rung tipejet. Halo Mr. Tondo.
2: Halo, Sampurasun.
0: Sampes.
2: Nongol Mbak Dewi.
0: Nggih, monggo, monggo. Mr. Tondo.
2: Pergi lah, siang.
0: Mamane lagi ngapa, mamane?
2: Omane lagi nang latar ge lagi memeni pakaian tembe rambung nyuci.
0: Walah jam 12 ki. Lah weduku ngrup ya kecepanasan.
2: Balik ya tadi gelosor.
0: Iya lagi terus, lautan ya Mr. Tondot.
2: Iya terus Kang Samsat.
0: Oh kan Samsat ngapa ge bayar?
2: Iya nyuci duit lah bagi-bagi duit biasa.
0: Oh iya iya aja ngasih kelalen
2: kok. Kok malah suwene antri jam kaya nur nampal patut
0: iya,
2: ya.
0: Iya kok pancen.
2: Ngapa nyuci duit kok antri ne jam.
0: Iya mulane anger maringana kowe.
2: Kang Samsat kudu teng mumbuk.
0: Iya.
2: Jane mesti ala.
0: Maringana aku kudune kasih.
2: Studio.
0: Iya, arep mampir studio mari ngene. Istirahat di sit kaya kue angker antreane tesi dawane por kaya kue donge.
2: Iya Miki San arep mampir kayong anu kawanan nih kue tadi bablas.
0: Iya ya wis
2: kaya lagi ngelegosor arep madang arep pecak lele.
0: Enake Jan mamane
2: mecek lele karo oseng jamur.
0: Walah ya jamur
2: kaya kan mantep kaya Jan
0: ya mantep lho
2: masak kan.
0: Iya, ya mantep masakannya mama kayak pokoknya enak kabeh.
2: Iya enak ya. Mm-hmm. Perbaikan gisi memang dan agis ini men aja selengar selengri gue lah.
0: Men orang stunting ya Mr. Tondot Janu ya.
2: Iya madang kan ya orang agis ini selengar selengar banget di dalam
0: iya.
2: Gerakan agis ini kan ya dan.
0: Alhamdulillah kayak gue emang tanggal nong. Iya, ya aku tuh nasi enak-enak tanggal nong.
2: Ya kemana yang tanggal nong Jan? Kita perbaikannya gisi kayak dan.
0: Iya.
2: Banter iki ya nyong.
0: Iya. Aduh.
2: Tanglom Lur.
0: Tanom Li.
2: Sapa sing urung gaji ya?
0: Iya, sapa sing urung tampa.
2: Bae ya kan. Dadi mantan dimasakna ana piye pet anu apa?
0: Ana rasane kowe lha.
2: Lele.
0: Iya.
2: Karo jamur jan enak banget.
0: Iya. Luar biasa.
2: Sok maning,
0: tekep maning.
2: Pokoknya selama masih ada uang itu ya, masih perbaikan gizi terus.
0: Terus iya pancen. Alhamdulillah ya mak.
2: Ya alhamdulillah ya, mamake jan kurang gunyu-gunyu tuh kayak ketoneng. Jawab ya, lagi
0: jangan. Apa apa, mamake main kon semangat tuh lima menik lebih.
2: Iya, rumah latar jan. Berdikantungi.
0: Iya.
2: Anak susu petrel barang.
0: Aduh, ya main kon garing lah. Masa kon terles tinggoni ya mak. Ya main garing, mumpung anak panas.
2: Ya rasanya latar, mau menu kan? Gana nung latar.
0: Oh yang pedangan mak, beri pedangan mak. Kanangi serta peringan bok. Yang kor garing lah.
2: Dungannya berasa kedal yang nung buritan nih gue. Masa nung latar dan.
0: Lah ya nang dur kompor
2: kena. Kalau maning parakan uang liwat ya jangan. Pada mesem-mesem kayak liwat.
0: Pati gosok bae mak lah, harus dipe ya.
2: Ujar kok ngeranu malam-malam murung jaring banget digosok bae malam gantungin ngarepan jadi serapate.
0: Ini lah sekarep-karep memakai lah, mesti mending garing lah pak. Kayak papa kayak mani. Iya.
2: Anu salam-salam Mbak Tiwi.
0: Monggo.
2: Kenggo bosku, bos Kirno.
0: Bos.
2: Sugeng siang, bos.
0: Iya, bos.
2: Terus gue, Mbak Mustolinga, neng kuripan pada dulur ge karo darkame ya.
0: Nggih.
2: Pemane mbamu jan masuk iwak terus mengi ini dadi masa nyungura
0: dijugi
2: mbamu jan.
0: Iya, kae sing dhuwur pe masak iwak masih sing nang isor ora masak iwak kae ya.
2: Ya kan mamas darkam senenge hobine mancing.
0: Oh iya, mancing nang
2: mburi. Tapi karo anu masak kuwi pasti-pasti nyung anu ora dijujugi jan dadi nyung ana ngur kepengin.
0: Manu keliwatan kon.
2: Ya mau dadi nyung tuku wong mbamu karo njujugi kuwi ya nyung mau tuku lalak ya. Pecak jan. Ya kamen banget rasane karo santen kani.
0: Iya.
2: Tak gua gara-gara ndeleng anu postingane Bamus.
0: Iya, kae Bu Sutarmi disalami ke Bu Sutarmi, Pak, nang Adipala.
2: Bu Sutarmi? Yes, sugeng siang Bu Tarmi. Salam Tepang.
0: Iya.
2: Saking Mamas Tondot yang Rawa Bendungan.
0: Mamas Tondot.
2: Aduh. Mamas Tondot lah.
0: Kemak ke? Kemak.
2: Terus kok sinong teri.
0: Mama no.
2: Sugeng siang Mami.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat.
2: Jan. Si Batara ketemu ke karo Mami Bitoro jan. Rasane kangen. Jajane ya dina-dina pesawat ya maring Teluk Penyu maring teh air iku.
0: Iya.
2: Tapi ya, anu ora kok berpampir mila wong anu nggawa mobil ya mobil ora mlebu.
0: Iya. Sombong banget ya
2: Mi.
0: Sombong banget yakin.
2: Terus nggo sapa maneh ya kebebalah
0: sing ana kebebalah.
2: Semua pendengar setiap Popa FM ya.
0: Iya.
2: Popa FM menunggu.
0: Bercahaya.
2: Bercahaya FM.
0: Oh, siap.
2: Ya, nyeretot, nyeretot. Tentunya di acara anu kia
0: tegean
2: tegean tembang gini kelangenan ya
0: jan
2: sinyal kamu selalu bersama Mbak Tini.
0: Ihui ya.
2: Oke Mbak Deleng ya kita ya. Aki kepilih kira tuh keton
0: Mbak Deleng esuk Mbak Del.
2: Oh kayak kegiliran. Anak salam ge cekang mantane malar to sampe kena ora nongol-nongol jan.
0: Jan jan.
2: Ya enggak kabeh bae ta lah ya. Salam sehat selalu.
0: Iya, siap.
2: Mbak Dale, Mbak Dale, Mbak Tiwine ya semoga sehat Mbak Tiwi.
0: Iya, siap.
2: Matur nuwun. Aku ora jare lagune lah kiye lah.
0: Nggih.
2: Mung dadi celamitan ngrungokno bae lah.
0: Nggih, siap.
2: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lah niko Mr. Tondot ya kayak anak Bunda Osa. Iya. Anu Mbak Osa, Mbak Dina Osa, Bu Sutarmi sing ana nang Adipala ya. Oke, nongol Mbak Ayu. Iya lagune sayang-sayang Safitri. Salamnya buat semuanya saja. Singane nang grup KPP tanpa terkecuali ki lagune miki Lik Dimas ki apa udu sih jajal ki. Jajal dipentelengi lagune bener apa ora. Nek salah ya disetip.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu, kayak gue lah. Aja kayak kie, bodol.
2: Is bu.
4: Isin tuli, angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene, janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie, kasuran ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak, maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak, sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Nggone Pak Kirno. Pertelon seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
4: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Osa, kayak Mbak Osa, sing jaluk sayang-sayang. Ya, Mami Bin, sugeng siang Mami Bin. Halo, Mami.
1: Halo, sugeng. Ngayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sing semohle.
0: Iya.
1: Sing cantik, sing glowy. Sing awet muda.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak gitu aja enggak berubah ya.
0: Iya, Mami kayak kiye. Pui.
1: Ya, malah tambah kue, tambah metor. Ketonom banget. Kemudian kan urung di bojo.
0: Iya.
1: Jadi seminggu pawake lho. Heeh. Lah kan wis melar, metu anake telu ya?
0: Iya, tiga ini Mami.
1: Lanang wedon lanang ya?
0: Iya, wedon wedon lanang.
1: Oh. Heeh. Sing bareng kelas pira?
0: Kuliah, Mama.
1: Oh, kuliah berarti.
0: Betul.
1: Berarti ya tua anakmu karo putuku, putuku nambah SMA kelas loro.
0: Iya iya mah, ya ini sudah semester 3.
1: Oh, ya bakalnya jadi dosen gue ya.
0: Ya enggak, ambil jurusannya beda mama.
1: Oh kayak gue, anakku gue sih.
0: Guru wes, ya, guru ya ma.
1: Iya wes lulus. S2 dari lanjut iya. S3
0: ya. Lanjut pokokane ya mah.
1: Kepengin dadi dosen.
0: Kepengin jadi
1: pensiun esok.
0: Oh iya amin amin.
1: Angger nang omah ngelesi anak-anak.
0: Angger
1: esok nang kampung.
0: Iya, luar biasa mantap ya mah ya.
1: Ya biyunge bodoh tapi anaknya pinter ya.
0: Anaknya pinter kudu iya. Pokoknya anaknya kudu pinter-pinter pokoknya walaupun
1: iya lagi sekolah nanya orang uli ngapa sekolah-sekolah
0: Siki kan sekolah banyak nanti kena SSS kayak gue ya Maya putune
1: ya sampai SS sampai kademen ibaratnya
0: iya betul mama
1: Neng minta lagu ya
0: lagunya nopo niki mama
1: lagunya ke Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro ayo
1: yeah. Salame
0: okay.
1: Untuk Mama Rizky, Bunda Rizky,
0: okay.
1: Mama Santika, Bunda Harti, okay. Bunda Mustolinga. Salam untuk Pak Parjan juga.
0: Okay.
1: Salam untuk Pak Heru, Butiane,
0: okay.
1: Bu Wiwi Semeru.
0: Okay.
1: Ya moga Bu Wiwi Semeru ya Allah panjang umur ya.
0: Nggih, Bu Wiwi.
1: Iya. Terus Mama No.
0: Nggih.
1: Mbak Man. Bunda Osa.
0: Bunda Osa.
1: Bunda Laras.
0: Nggih.
1: Bu Gator. Bu siapa mami enggak?
0: Sinten
1: Tanger. Mami? Winter sih gak mau kertas jadi ini stres baik mama enok yang nyalami ya.
0: Oke.
1: Yang inget nong batuk tak?
0: Oke.
1: Salam untuk Bos Kirno, Pak Tondot. Enge. Terima kasih salamnya Pak Tondot.
0: Tondot.
1: Bang Raju, Pak Hadi Haji Barang, Pak Bening, Pak Amin Maskur, Pak Dimas, Pak Salut, Pak Harja di Marjo, apa siapa kue Pak Harja ya? Salam untuk Pak Saring. Semuanya saja lah ya Neng. Cuma ingetin yang badok kayak gitu toh. Oh salam untuk Titis Sanjang. Kok domain yang orang yang nyalami. Kami di ruang-ruang yang orang nyalami. Salam untuk Pak Yuli yang di pasar gede semuanya. Selamat menjahit semuanya.
0: Siap.
1: Sambil ngerungok notegian siang-siang. Biar ojo ngantuk. Goreng tiwi gati. Selamat tugas sampai selesai. Semoga sehat. Waras selamat panjang umur. Rezeki lancar. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Tri. Lah, niku nggih mantap pokane. Heeh. Sugeng siang, kenang Jalan Tri ya anak. Mama Nok, Mami Bintoro, Bunda Harti mau nih ya. Bunda Harti masih nang Jalan Tri, cuma sih lagi sibuk karing Surabaya. Iya, leh momong putu tercinta ya. Eh, sugeng siang Pak Rasimin, Bapak Guntur, anak kae, anak tamu atau ke, atau pisan atau banget ya Pak Rasimin ya. Sedela Pak, tak buka niki, WA nih, nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nak Dewi. Halo, sugeng siang Bapak Guntur. Aya, Lik Rasimin ke, singana nang kota Balitang, Balitang Oku Timur nang Palembang kana ado pisan ya, jauh di mata tapi dekat di hati. Iya, alhamdulillah. Iya, aku nguyang-nguyu baen ki yang ngeringokna. Iya kok, jan Mister Tondot pancen iya kayu kuwe. Arsak tuh tabok bae ya, Pak. Sayangnya aduh iku lho ya. Iya, ngercarung nih tabok bae. Iya. Aduh, kekel ke. Iya. Lumayan lah Pak, kena nggo hiburan ya Mister Tondot kae. Iya pancen mamane dilurui bae wong lagi memeni. Kalau ngerewang nyora, ayo gue, iya nyong-nyong pek ayo gue angger nyong lagi nyambet gawe nang rumah kayak gue ya, iya melakur di deleng natok kayak gue, cuman ini lagi diaru-arui, untung baik mamak Tondot sabar ya, sabar ya mak, ngerora pora sih. Ana ya wong iki kuwi anak. Lah niku sih Mister Tondot kan anak nyata ayo kowe. Lumayan go menghibur dadi ora sida turu awan ya. Pak, Pak Rasimin pe ora sida turu ngawan iki kowe. Padahal wis ngantuk banget ya Pak Jan. Kopine diunjuk Pak. Salam-salame nggo Mama Rizki, Mami Enok, Bunda Mustolinga, Pak Arjun, kek, Babe Sukar, Pak Hadi, Aji Barang, Bos Kirno, Bos. Iya, Senggol Bos, kek, Mami Bintoro, spesiale nggo Mr. Tondot, kek, Mr. Tondot, kek, nger salam-salam Pak Rasimin. Singane nang Palembang kana disalami, kek. Nok TV semoga sehat selalu, panjang usia, lan murah rezekine, amin. Pak Rasimin ya moga sehat selalu, panjang umur, kata rezekine pun, iya makmur jibar jibur, kayak gue ya, pokoknya sing main-main lah, pokoknya amin. Mbah Maman, yang Mbah Maman teng winkingnya Pak Rasimin. Mbah Maman sugeng siang, Mbah. Melu gabung salam-salam go warga Gunung Batu gue wi. Iya Gunung Batu kan yang beri nenyong apa ya Mbah? Mbah Maman? Iya kok. Salam buat salam sehat selalu, semangat lagune Loro Ororo Jonggrang. Salame sugeng makaryo Ngomba TV ngantos paripurno, semangat sehat selalu. Nggih Mbah Maman nggih ugi semoga sehat selalu nggih Mbah. Mbah Maman niko. Iya. Berikute Ibu Sutarmi singan yang dipala kerekuasane kan miki lagune bojoku kuli bangunan lagi tak guntenaken niki sing versine versi campur sari Bu ayong sing nyanyi anu apa jenengane enten teng folder GPS si kasik. Nah ngger GPS si kasik niku kan berarti ini acara pagi ya. Iya nang folder TV ke campur sari kok ora ketemu. Ketemu nek anu bae ya apa rane dangdutan bae niki bun. Iya kae GPS si kasik anak nganti papat versi. Iya lagune bojoku kuli bangunan kabeh. Iya sing nyanyi papat judulnya lagune kembar kayak kabeh ya. Tereng kada sing versi campur sari niki anu Bunda. Iya kok. Radioku maune ora tau tak pitet, ora dicabut kabele, tapi basa krungu. Iya, nang lintas bercahaya anak. Oh, anak sing kebakaran kayak gue ya, Bun. Iya jare anu kabel radio. Iya kudu dicabut dadi nyong was-was. Iya pokoknya ya anger sing perkabelan iku jane ya Bun, kabele kudune rajin ditelitini ajane sing konslet apa ngeranu kan sing tukangnya koti tikus. Iya. Dicakot nang tikus kados niku nggih mbok-mbokan anu anu kro, dikrokoti tikus. Iya, konslet apa anu kecrocoan banyu. Mengko ki anger siki-siki anu lagi musim panas terang ya ora kecrocoan. Engko anger akhir-akhir tahun kayak gue ana udan. Lah, gue mbokan ketelesen terus dadi nyelentap nyentlep kayak gue ya. Kudu kae Bun pokokane rajin-rajin ya monitor per kabel-kabelan kados niku. Terus anger update tinggal lunga kae mbae nyong jaman semenak. Iya radione moni terus tapi kan anu radio orang lo kabel dadine moni terus dikepi barang nyong dikepi anu radione maksudnya dikepi bae iya bae nyong jaman semena radione bisa dikepi saat ditindi bantal barang mik radio ngau kabel aja mbok-mbokan anu apa gue ya bahaya iya. Iya nang ini anu karena mongane wong tua-tua kayak gue jare radione disetel bemen lah gue anu ngancani kayak gue. Iya tapi yang ngerarap ditinggal lunga lungane anu pirang dina ora bali atau maring luar kota ini cabut mawon paling asing dipanjer lampu ne kok kan bisa dijeglek-jeglek lewat kaya saklar iya lampune terus dititip na tanggane anu enggak tanggaku lik siapa lah engkau tulung diceklek na kaya ngera arpan maghrib ya lampune kayak gue biasanya ngerarap ditinggal lado lak suwe ya iya ngeradio ya kayak gue ya Bun kok kena nang lintas bercahaya berita apa bahaya anak iya sewernane anak berita lah berita kebakaran anak berita anu warna-warna pisan ya Bun tadi ngerti iya nyong kenal Mas Tondot lawas jane lagi balane lik Tondot maning ya Bun Pusutarmi tapi mung dalam hati dong ala kae dene nang dalam hati tok jan iya kenal suwe tapi nang dalam hati tok jere iya Mama Rizky engko beriklan tak angkate ya Ma iya ki anu lagi ngerampung nang ene Pusutarmi tok baru gue aptok nih lagu kok iya lagune apa sih padan jaluke ya salam kok kabeh bayi ya Mbak kae lik Dimas lan lian-liane matur kesuwun. Oh, apa iya sih kising Arya Galih apa ki versi campur sari nang ini nyong teneng nang folder anu dangdut mama iya Mas Sutarmi lagune diganti liane apa kepripun iki tek anu nei lagu Kartonyono Medot Janji janji lu ngomong sedelo ya Mama Rizky kasingan yang petarangan mengkotak angkate beriklan ya Mama Rizky.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817 98

0: 0822-3638-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: iklan genah.
1: Tekan tembang gending kelanganan Mama Rizky. Harap munggah apa ora yo. Ayo Mama Rizky tok samper ye. Ya. Ma, ya terima kasih sama-sama Mbak Maman. Loro jonggrang. Iya, anggar siji jenenge sejonggrang, anggar loro loro jonggrang, anggar telung telung jonggrang. Odo wi, odo. Odo siji loro telu du, ucarku lah ya. Odo ora ditungi ora. Ke Mama Rizky, nanti Mama Rizky ya. Apa lagi lanjut ngudek kulit sama maning aja-aja kita. Iya kayak Mama Rizky apa lagi ngesrek-srepi sripping ya. Iya kok. Bukan Mama Rizky kayak anu kayak maning, geret sripping maning, sripping gedang ya. Apalagi anu kae karo ngudeg gula Jawa. Lah sing semangat mah. Iya. Ari kesel mandek disit. Wong ngger mandek disit ya ora ana sing ngudeg kuwi. Lah men kon ngudeg dhewek. Ya ora isa ya. Iya kena kok kape-kape kudu timek. Angger ora timek ya ora ana sing ngemek kaya kowe ya Maya. Iya. Sing semangat, sing lagi pada nyambet damel, sing lagi pada istirahat ya, sing semangat, dul istirahat. Iya, aja ngapa-ngapa pokokane. Nyong bae kaya gue kok. Iya, semangat ya ngarkon istirahat tok, kaya semangat banget. Tapi ngarkon nyambet gawe kok ora semangat ya wi ora. Iya, ngarkon nyambet gawe rasa-rasen ya wi. Iya kok. Ngarkon istirahat terus kon bali jan semangat banget nyong. Aiku wekena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karjun. Kes nang kroya. Kroya lagi musim nopo mriko Pak Karjun? Musim panen. Kek ngene Pak Amin Maskur nang Bantarsari. Ke Pak Amin Maskur kan nang barat. Ke anggar Pak Arjun ana nang timur ya. Iya, tegane pamitan arep mari ngendi maning ki Pak Arjun? Pernah pamitan. Ngendi-ngendi lah wi? Lah iya kok. Arep mari ngendi maning Pak Arjun? Pamitan mangke tegunten ini. Pamitan. Pamitan aring ngendi? Iya, ki pesane arep bar pamitan terus disangoni, tapi yang arep pamitan ora disangoni. Mangkane yang arep lunga-lunga kayak pamitan karo mamane, ya. Arep pamitan karo mamane engkon nang mamane disangoni. Tangelamun ya, Pak. Iya kok, pamitan karo mamane terus mamane malah njaluk melu wi. Ala kae ya. Iya. Maninga ngerora pamitan bahaya malah. Iya luwi bahaya kok ya ngerenggo goletan nang mamane mari ngendi kaya kiye ke papane ora pamitan deneng ya kaya kue mbok. Iya ke bener ke pamitan hari mari ngendi-ngendi. Mangke Pak niki lagi tak goleti. Oh Dimas Tejo niki enten pamitan ya ngerjilat cilacap radio bercahaya biasanya nger pamitan. Cuacanya buruk ya. Iya, kita alhamdulillah ki. Iya, suara udan, suara geluduk, alhamdulillah. Orang tahu cuaca buruk. Bungko ya, ngerakhir-akhir tahun ya, Lik. Iya kok, siki bewis melebu September, wi. Iya kok. Salame, Pak Arjun, gak Bunda Mustolinga. Bapak Guntur. Ya, Iku Timur Palembang, Oku Timur Palembang. Nggih, Pak Parjan, kae Mama Eno, Mama Osa, Mama Rizky sing nang Petarangan. Kabeh bae ora diwiji-wiji. Sing lagi padha midhangetaken tegane radio bercahaya. Gomba TV. Iya, awet ayu jere. Iya kok. Cilik bayar gede-gede kenapa Pak Arjun? Iya, endep bae kaya kiye ya. Tansah pinaringan sehat amin, lancar rezeki, berumur panjang, bahagia, semangat nggih Pak Arjun ugi semoga panjang umur sehat selalu kata rezekine. Amin. Ya, Mama Rizky mangkat ngarit oh ya. Mbak Maman pengen ngerti kok. Iya, mong anak mau ngempani pitik ya orang arit. Iya, mong sing nangane Mama Rizky petok-petok ya. Anu berarti pane dedek. Iya, sing arit kan anger Mama Rizky nang kana duwe cempe ya, Mbah. Tapi ya mbok-mbokan ya, mbok-mbokan Mama Rizky lagi ngarit. Iya, pancen bener kok. Janjaran lagi ngarit gejarane Mbak Maman, Ma. Dinteni kayak gue ya nang enti kiye gue kita enteni nang dur tower kiye Mama Rizky jarame ki apa telepon. Alah kae malah nyong ditinggal ngarit ya ngana lah. Iya kok ya kan Madina Osa lagi ngapa lik ali sing nang gandrung kae lik ali lagi ngapa lik ali jare dua yayang ora dikenal nak karo nyong kae ya terus sing aduh banget kae. Lik salut kayak lagi ngapa nang kanan nang luar negeri lik salut apa nang kanan ana sega pora ya ana sega goreng apa ora nang kanan ya ana kopi tubruk apa ora ala kae sing ana nang kanannya mungkin wis mangan kebab ya mendina ya iya ora ana sega goreng maning. Iya, terus kayak Bos Kirno, Sugeng Siang, Mbak Maman dan kawan-kawan pokokan nengke tak nai lagune pamit ke Pak Arjun, Pak Arjun, niki lagune niki.

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Gek, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak,
0: nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lah niki nggih warga percaya wis padha balik maning ning kantor. Iya padha embrat-embrat maning kaya gue. Padha labuhan maning kaya gue lah ya. Sing semangat lik, sing lagi pada dodol ya, semoga laris manis Tanjung Kempul. Dagangane habis, duit ngumpul kayak gue mbok lik. Iya, ya kayak gue lah. Shit, shit. Mecet apa Miki kae? Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Nanti ya, kie, shit. Kie, wudu, kie. Nah, nye. Terus aring, nah, nah, dipilih, dipilih, dipilih. Sugeng siang warga percaya tak buka maning ya, iya, WA WA nya. Nek orang nana WA ya kayaknya ngarepan ngenai informasi lah, ya lik. Iya, perinfo-info seputar kota Cilacapan, kayak gue anak kabar gembira apa, kayak gue ya, kabar sing main-main bae lah. Iya, angger kabar sing orang main, iya, anu tidak kabar-kabar sih. Kabar sing orang main kue sing orang ngabari wi, iya ngar sing orang ngabari kue ya orang main. Nah tapi yang ngar kue sing TV anu memberikan kabar-kabar kue kan main ya. Dilike tau nginum jamu, lo kue jamu lik. Angger anu jamu main kon sehat kayak kue ya. Jamu kue dadi bekal keterampilan siswa SMA Negeri 2 Kroya. Nah karena pancen kan ngone jamu Kroya, iya. Orang anak, orang anak sih kepriwarnanya berarti ora. Oh, tapi kan ya tetap anak nang kene daftare. Kie sing dipusuk, kie nomere dicocok enak karo nomere dewek mbak kayu iit ya orang ngerti, orang apal karo nomere dewek. Alakai, alakai. Lihat dilanjutakan maning, jamu jadi bekal keterampilan siswa SMA Negeri 2 Kroya. Oke ya, SMA Negeri 2 Kroya niku mengenalkan pengolahan jamu herbal kepada siswa sebagai salah satu keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Iya, siki anu bocah anu nom-nom jensi-jensi ya, pada pinter-pinter kelik. Iya. Kok kegiatan tersebut dilakukan bersama Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia. Oke. Pelaku Jamu Alami Indonesia atau PPJAI dan diikuti ratusan siswa nang laboratorium dong, Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Kroya. Iya, nang Desa Gentasari niki Kecamatan Kroya. Kenapa Pak Arjun? Ke ngerti napa mboten? Pengurus Bidang Obat Bahan Alam dan Kosmetik PPJAI Pulkam Putra Sahada niki mengatakan jamu perlu dikenalkan kepada generasi muda agar tidak hanya dikenal oleh masyarakat usia lanjut saja. Ya bener, bener ngendikane Pak Pulkam Nyung, ya setuju kaya gue. Jamu juga bisa dikembangkan dengan rasa dan anu tampilan yang lebih sesuai dengan selerane anak muda lagi ya. Angar vitamin-vitamin nggo bocah kayak biasane bentukane sobeli, sobeli kalau jeluk ya. Warnane ya, warnane selokat. Nah, ana sing warnane pink barang. Iya, anger cowok biasane warnane biru. Kue menkon lebih menarik kayak kue ya lik. Ia juga mengatakan jamu tidak harus selalu disajikan dalam bentuk seduhan dengan rasa yang pahit. Iya, asing pahit-pahit. Aja sing pahit-pahit. Iya, bahan herbal bisa dikreasikan dengan bahan lain seperti ya dinai madu, ana susu, ana lemon maupun sari buah-buahan. Iya, kenak ya nger kayak gini ya Pak. Pak Pulkam ya nyong setuju banget ke Pak. Cara tersebut bisa membuat jamu lebih menarik bagi generasi muda sekaligus membuka peluang usaha. Iya sih kisih jenengannya peluang usaha ke kopi-kopian kayak ya. Kopi-kopian, kopi-kopian kayak gue yang ngerana kerja jamu kan. Ayo pada jamu-jamuan kayak gue. Iya.
Kayak juga anu minat anak muda kayak terhadap produk jamu herbal mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir ya, alhamdulillah kayak kala ya. Iya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu dengan mengikuti perkembangan selera pasar. Nah, gue jadi siswa juga dikenalkan dengan berbagai tanaman herbal kayak ya, poco-poco siki kon pada ngerti kit senengane jae. Kayak gue yang ngerenggawe jamu kan karo jahe mbok lik karo manenyong jahe susu pokoknya. Kenapa Mbak Aat ane jahe susu apa orang Mbak Aat? Mbak Aat mampir radio bercahaya ya, matur kesuwun kaya. Sere lik, enak banget kaya. Temulah pake sih rasane pahit. Iya, ngertempuyung, kayak tempuyung ya, nah ya. Mereka tidak hanya belajar mengenal tanaman, tetapi juga bagaimana bahan tersebut diolah, kepriwet cara ngolae, hingga menjadi produk minuman yang memiliki nilai ekonomi, kayak gue, ya. Ya bener, kayak juga anu sejalan dengan kegiatan keterampilan yang dikembangkan oleh SMA Negeri 2 Kroya. Boco-boco biologi ki anggar kon ngutak-ngutak nang laboratorium. Anu apa jenengane? Umek kaya gue betah banget. Iya, dilek kaya gue ya. Iya, kok nyampur-nyampur anu bahan satu dengan bahan yang lainnya cemplung-cemplung nak, terus dideleng terus dikutek-kutek kaya. Iya, wis ceritane dadi profesor kaya gue. Iya, kayak bocah-bocah kimia, bocah-bocah IPA, pokoknya ya, Lik. Iya, biologi, IPA, fisika, kayak gue. Kayak seneng banget, harapkan kayak gini, maring lab. Ngutek-ngutek jamu, kayak gue. Iya, layan, iku warga bercahaya setelah mengikuti kegiatan kayak gue ya, dadi ne bocah nom sing mau orang minum jamu kan dadi sadar, oh ternyata kayak gue ya, sehat gue utuh anu kur anger rasane ora kepenak, ternyata bisa karo jamu, ora kon kudu karo sing obat-obatan baik kayak gue. Iya, aja maning anger baik ya. Bae ngantik nak takoni mbah. Mbah iki kadangan kan anu nang wis lanjut usia ngger ditangoni ana bodhege jarene mbae. Kemien nyong kaken obat to. Lah udu mong mbae anu pun sepo. Iya. Tonyong bubengin obat lah, minum jamu bae kowe mbae cokane ya. Iya kan anggar wis diwarai kowe bisa ngodok jamu dewek. Putune sing godhok nambah. Mbae niki tak godhokaken jamu niki, Mbah. Jamu alami niki. Campurane alami dari bahan-bahan yang ada di kulungkas kaya gue ya. Iya, rasane enak mbak niki, mboten pahit, mboten kecut kaya gue ya. Nah, tak nai lagu lah ya, Lik, tak nai lagu. Ya lagunya kaya bege-begean dening, tapi enak banget niki lagunya Saleha.

0: berkah kalita.
1: Salehu.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
2: Kaya kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
2: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
7: Ya bisa.

0: rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

kan ya. Iya, Miki ujarku nembe assalamualaikum kokulan nuwun kaya gue ya. Kok andang-andang wis kudu kukudan katas Niki. Iya kok. Matur kesuwun ya Lik atas kebersamaannya sedari tadinya sampai sekarangnya kaya gue lah ya. Oh. Anak Pak Arjun, anak Mbah Maman, Mama Rizky, kayak Bu Sutarmi, singan anak Adipala, Mami Bintoro, Pak Rasimin, kayak singan anak Palembang, iya, Lik Dimas, kayak Lik Tondot barang, Mbak Ayu Dinosa, ya, matur kesuwun atas kebersamaannya, Mangke TV hadir lagi di acara selanjutnya. Tengkiran topokan, Lik, iya, ampun teng punti-punti tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Kula nuwun. Iya, sugeng sonten warga percaya, sugeng pepanggian malai niki tiwi gapi wonten kiaran dopokan. Ayo kita sareng-sareng samin dopok kaya gue ya warga percaya arep dopok. Anu nopo niki? Iya kok. Dopok anu tanggal 6 wi alhamdulillahirabbil alamin bulane wis ganti ya. Iya. Wingi bulan Agustus meriah, siki bulan September ya pandongane lebih meriah lagi kaya gue lah ya. Iya, terusane lebih bahagia lagi. Lebih sing main-main pokoknya lah wi. Iya, lebih sing main-main kayak gue lah ya lik ya. Iya kok. Terus lebih ngapa maning? Angger sing urung tuwe gagen-gagen tuwe kayak gue wi. Iya. Angger sing urung tuwe gagen-gagen September engko tuwe kayak gue. Allahumma amin ya lik. Kayak gue iya wi. Masa nyong kan nyong duit-duit. Iya. Lah terus ane nyong-nyong rutang ae gue wi. Iya pung anu janjane anu telung dina kae gue engko ari nyong gajian kotak sahur lah ge wis telung dina urung telung dina malah ya. Wis tak sahur ge. Kayak gue malah sing diutangi malah ih gue mok janjine telung dina yang esuk si dina maning ge gue. Aduh, gue mau janjinya telung dina, gue mau nomerong dina, liwutang, gue cekaya gue lah. Kok kudu menepati janji? Iya, wong telung dina, utangnya kok bertelung dina di sahur, siki nomerong duin dina, ke duitnya nyong reglem nampak, ayo gue. Iya, nyong utang macam apa itu, kayak gue ya, Lik ya. Iya. Masa nomerong dina wis di sahur, kayak gue, ala kae. Iya. Ana jalan-jalan disit ngana wong ana urung telung dina kaya kowe urung telung dina mbok ana jalan-jalan disit kaya kowe jalan-jalan upload foto disit nang story kaya kowe ya engko telung dina kudune semaya kaya kowe apa ya ora lah ya wong kena jenenge pe tepat waktu tapi ya jenenge penggo lucu-lucuan ya Lik ya. Iya ge wis tanggal 6 saate mayu pada bayaran-bayaran maning. Iya, ana sing bayar les ya. Ana sing bayar maring warung barang kue, percatetan-percatetan sing nang warung. Iya, nang kantin barang wi. Iya, nang kantin. Iya, bu kantin tuh liyaman banget wi. Wis ngono-ngono-ngono dicatet kue bukune wis nyatet dewek, njikot dewek, nyatet dewek ya. Engko dicoret dewek jenenge. Bu kantin ya Lik. Iya kayak gue. Terus ane apa maning? Bayaran-bayaran apa kayak gue lah. Iya, servis-servis apa kayak gue. Apa tuku-tuku apa, belanja-belanja apa kayak gue lah ya Lik ya. Iya. Oke, monggo-monggo kayak gue. Kien dopo apa Lik? Monggo sing arep padha takon maring nyong. Kayak hebat banget kok ngobi nyotakan jeruk ditakoni. Iya kok. Bukar panas sih ngarep takon 0811260543 ayo gue ya. Bukar panas sih ngarep ngajak diskusi kayak gue barang ya. Dari hal yang penting dan hal yang tidak penting ya. Uli. Iya, mbok arep ana sing ngajak rasan-rasan yang ngono. Kayak gue terbuka wong jenenge bentuk opo? Ya, Lik. Anggar sore kayaknya nyong aja sing mumet-mumet, Lik, pertakonane. Iya, sing mumet-mumet wis sore. Iya kok, sore anggar takon sing mumet-mumet sing fokus-fokus ya mau jam 5 esok ya. Arep sing sore kayak iki setengah hari sore iki. Lagi anu wis kesel kayak gue energinya sudah terkuras. Takone aja sing angel-angel kayak gue ya, biasanya kayak gue. Iya. Yeah.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Woi, Cok!
5: Asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selam. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
7: Selamat,
8: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
8: Ya enak, ya mau gue.
7: Kalau petanyo ya.
6: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
8: Gak sedaya kaya, tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini menjadi temen bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai. Kaya nomornya.
7: Jadi ke sini mau kalau siapa? Bilung aku. Woi, kok terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
10: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
10: Eh, Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Iya. Menemani warga bercahaya di mana saja berada. Berada. Nek wis sore kayak gini ya Bi. Iya kok, Jan. Kok pengine duduk lenggah kayak gue. Nyekel kaweana ya sing kepenak-penak bae lah. Iya. Mangane ngere suka-suka gue mopat mabit kayak gue ya, Lik. Iya kok mopat mabit kayak kipiran, Wi. Mopat mabit kayak kipiran barang. Nrenteng-nrenteng pokoknya kayak sepur. Sibuk banget ya Lik. Jan, kan nambah lagi pada ngaso apa kepriwe Lik. Jane sih mau jam rolas yang ngaso. Iya, tapi kan tidak sesantai nek sore kayak gue. Nek sore kena mandan tenggun kayak gue penggawean. Nek gue lah ya. Iya Lik, kena kok. Kari nyekel sing gampang-gampang. Ada orang kecekel ke sait siki ya kena ngesuk maning kayak gue. Mbok Lik, iya bener banget ya gue. Lah, ke siapa sing duwe bulan anyar kayak gue ya, jembatan anyar kayak gue mbok Lik. Iya, oh kayak Mbak Ayu di Nalsa. Iya, lagi ngapa Mbak Ayu? Apa remangkat apa are nembe Bali apa remangkat kie? Iya, ke Pak Dandim 0703 Cilacap, let call infantry Aryuda Sakti menuju jembatan Perintis Garuda. Nang dusun Purwasari ya, Desa Madura, singanan nang Wanareja, iya Kabupaten Cilacap ya Lik. Dina Selasa wingi, iya, ini untuk melakukan peninjauan untuk memastikan jembatan yang telah selesai dibangun 100% ya layak dan aman digunakan masyarakat. Kayak gue dadi wis dibangun jembatan nek ya tetap kayak gue dilakukan peninjauan ya kepriwe kawenane iya fisike kayak ngapa kayak gue kepenak kapora ala jan ya. Iya kok sing te jembatan anyar, jembatan yang melintasi sungai Cibaganjing jenengane sungene ya. Ini diharapkan bisa meningkatkan mobilitas dan juga konektivitas warga desane Desa Madura serta wilayah sekitarnya. Dadi men kon go liwat-liwat ya kepenak, nyebrang-nyebrangnya kepenak kaya gue lah ya. Iya, Dandi mengapresiasi dukungan Koramil 16 yaitu Koramil Wanareja, pemerintah desa serta masyarakat dalam pembangunan jembatan. Iya, dihimbau juga kepada warga untuk merawat terus digawekna kaya gue fasilitas main jembatan ya, kudu dirawat aja dicor caret kayak gue. Angger arep gambar nang lemah bae. Iya, nang lemah kae, ya. Aja nang tembok nang gedung-gedung, kecuali angger memang sing duwe gedung kayak gue apa sing duwe pagar kayak gue mengadakan sayembara mural ya. Silakan kayak gue kena digambar. Iya, temane pemandangan iku lah ya. Ngono pada gambar kayak gue mbok. Tapi hari fasilitas kayak iki ora kena dicoret-coret. Iya, jadi tulisi malah ditulisi TV I love you kayak gue mboten pareng. Saya stu tomai ya. Kayak bisa nimbawa nih kayak tekan Pak Dandim. Iya, wis diimbau kok. Men kon merawat. Iya. Dan jangan digunakan yang melebihi kapasitas kayak gue ya. Angger liwat ya aja pada anu kae apa jenengane desel-deselan yang antri kayak gue lalik. Menkon apa? Menkon aman ya. Iya, bermanfaat nggo jangka panjang kayak gue. Iya, peninjauan juga anak yang wah hadir ada unsur Koramil ya. Terus juga Densibak 021 garis miring 4 Cilacap, pemerintah Desa Madura ya, tokoh masyarakat serta warga setempat kayak gue. Iya, sana Pak Dandim kok. Iya, kepengen ngerti wargane Pak Dandim jane kayak ngapa igegeh ya kayak gue mbok kan lik iya kok. Iya nyong bae ya senenge ngerana anu paksa apa kayak gue ya. Iya. Paksa apa kayak gue? Dijul kayak ngapa sih? Iya, ngertinya kenong gambar tok kayak gue. Kepengen delong secara nyata kayak gue. Iya, kayak ngapa jane? Oh, kan kayak gue ya, masyarakat senengannya kayak gue. Kayak topokan. Topokan.
kan stay sebelum cus ngodek. Iya, arep maam disit lah bener. Mbak Ayu dinausa mangkate jam pira sih? Jam 4 ya, Mbak Ayu. Kutul mengko wengi, wengine jam pira kie. Wengi ndalu banget kae. Ya ngati-ngati kaya kowe. Iya, kadaran mbok diantar jemput iki Mbak Ayu. Iya, angger diantar jemput ya ora wedi kaya kowe ya. Angger dewekan ya sing ngati-ngati kaya kowe kena wong anu jenengane ngibadah. Kerjakan ngibadah. Iya. Bekerja itu adalah sedang apa kae arane ya? Apa kae lah jihad kowe lah ya. Iya beribadah kaya kowe juga iya. Ibadah ora kur salat tok sih. Iya. Kerja Peter masuk ibadah asal halal dan toyiban pekerjaannya kayak gue ya insya Allah kayak gue mendapatkan berkah barokah. Iya ayo tak cok paling batu raden dilike. Iya jeneng mau baiknya mumpung tanah nama yuk monceng.

0: lesat pompane budek banyubore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning
1: is ya aja mak
0: lah terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yu pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-woro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonan nih. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mik, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Topokan Bercahaya. Ya, topokan bercahaya matur kesuwun warga bercahaya atas kebersamaannya. Tiwi Kapi pamit undur diri. Ya, nanti setengah 5 sore ada informasi aktual seputar kota Cilacap dalam Lintas Bercahaya bersama rekan Radika. Tiwi pamit, sugeng sonten warga bercahaya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Gue mikir giliran.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Estafet Tunas Kelapa 2026 dimulai dari Cilacap, tempuh 6 etape menuju Banyumas. Sambut fase Golden Age, Kakan Kemenak Cilacap tekankan pentingnya inspiratif parenting.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika dan berikut informasi selengkapnya. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cilacap bakal mengikuti rangkaian Estafet Tunas Kelapa 2026 pada 3 hingga 4 September mendatang. Cilacap menjadi titik pemberangkatan ke-8 dari 14 titik start se-Jawa Tengah. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 ini akan dimulai dari Pendopo Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi pukul 8 dan berakhir di perbatasan Cilacap Banyumas, tepatnya di Cindaga, Kecamatan Kebasen. Wakil Ketua Humas dan Informatika Kuarcap Cilacap Taryo menjelaskan, perjalanan dari Cilacap terbagi menjadi 6 etape yang melibatkan kuartir ranting di sepanjang rute. Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap Randy Suswantoro menjelaskan, rombongan akan melewati sejumlah wilayah mulai dari Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Adipala, Kroya, hingga Sampang. Etape pertama ditargetkan berakhir sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di SD HIMH Sampang. Rombongan kemudian beristirahat dan melanjutkan perjalanan pada Jumat pagi menuju Cindaga untuk melakukan serah terima tunas kelapa kepada Kuarcap Banyumas. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, sejumlah jalur alternatif akan digunakan. Panitia juga berharap masyarakat dan pelajar di sepanjang rute turut menyambut rombongan. Dalam kegiatan ini, Kuarcap Cilacap menyiapkan pasukan inti berjumlah 61 orang sebagai simbol tahun berdirinya Gerakan Pramuka pada 1961. Pasukan tersebut membawa bendera merah putih, bendera tunas kelapa, tongkat, dan bendera semapur. Selain pasukan inti, terdapat 2 peleton pendukung serta pasukan penggembira dari berbagai unsur organisasi dan instansi. Kuarcap Cilacap juga menargetkan dapat mempertahankan prestasi yang diraih 3 tahun lalu, yaitu juara pertama di bidang publikasi, juara kedua di bidang penyelenggaraan, dan juara ketiga monitoring jalan cantik.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, permukiman warga menjadi lokasi yang paling banyak terdampak dengan 54 kejadian. Data Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap menunjukkan, kebakaran juga terjadi di tempat usaha sebanyak 22 kejadian. Adapun kebakaran di lahan tercatat 7 kejadian dan 4 kejadian lainnya berlangsung di lokasi berbeda. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu kelalaian manusia. Faktor tersebut tercatat menjadi penyebab dalam 42 kejadian. Korsleting listrik menjadi penyebab terbanyak kedua dengan 36 kejadian. Selain itu, kebakaran dipicu masalah tungku atau gas sebanyak 6 kejadian, serta bara rokok atau korek api sebanyak 3 kejadian. Dari puluhan kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan. Total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan itu ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Gatot menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh kelalaian dan korsleting listrik. Menurut dia, pencegahan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan jumlah kejadian kebakaran. Damkar Cilacap, kata dia, terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran.
2: Akumulasi dari bulan Januari sampai 31 Agustus. Kami sampaikan tentang yang pertama tentang kebakaran, grafik kebakaran. 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian dan lahan ada 7, kemudian lainnya ada 4. Kemudian penyebab kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah konsleting listrik 36, kemudian LPG atau tungku masak tradisional 6, dan rokok atau korek api sebanyak 3. Dan kemudian human error-nya ada 42 kali. Kemudian kita sampaikan tentang dampak kebakaran. Dampak kebakaran untuk meninggal dunia tidak ada, alhamdulillah. Kemudian luka-luka 1 orang. Total kerugian sampai hari ini 2,9 miliar. Kemudian bangunan rusak ada 73 bangunan. Kemudian kita sampaikan zona-zona atau kecamatan-kecamatan yang rawan kebakaran, yaitu Yang pertama di wilayah kota itu mulai meliputi Cilacap Selatan, Tengah, dan Utara, kemudian wilayah Kroya, wilayah Bantarsari, Sidarja, Wanarja, dan Majenang. Kemudian di samping kegiatan operasi pemadaman kebakaran kita sampaikan, kita juga melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebakaran sebanyak 207 kali. Kemudian peserta sosialisasi atau penerima manfaat adalah sejumlah 13.458 orang. Kemudian kegiatan inspeksi bangunan gedung proteksi kebakaran itu sebanyak 14 kali. Dijadikan bahwa upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya kesiagaan, dan inspeksi proteksi kebakaran kita lakukan secara kuat, secara terus-menerus, dan harapannya adalah upaya pencegahan lebih baik daripada operasi pemadaman kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Masa depan energi dan lingkungan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga generasi muda yang berani mengambil peran. Inilah yang dibawa Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap dalam Pertamina Akademi Sekolah Lestari atau ASRI 2026, sebuah program yang digagas Yayasan Berkat Budaya Sejahtera untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam isu keberlanjutan. Semangat itu terasa dalam talkshow bertema Jelajah Peluang Karir Hijau di Cilacap yang digelar di SMK Negeri Nusa Wungu Cilacap pada Senin 31 Agustus 2026. Salah satu sosok yang hadir berbagi pengalaman adalah Muhammad Jamaluddin, lokal hero binaan Pertamina Patraniaga RU Cilacap yang aktif mengembangkan energi baru terbarukan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Jamal dipercaya mengelola Desa Energi Berdikari atau DEB Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap. DEB ini memadukan dua inisiatif energi mandiri tenaga surya dan angin atau Imas Bayu dan energi mandiri tambak ikan atau Mbak Mina. Sejak 2017, DEB Dusun Bondan menjawab kebutuhan penerangan listrik masyarakat sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan untuk aktivitas produktif. Hingga kini, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 78 kepala keluarga, 40 rumah, 1 sekolah, dan 1 sarana ibadah, serta mendukung pengembangan tambak ikan polikultur. Kehadiran Jamal menjadi bukti bahwa isu energi bersih dan keberlanjutan bukan hanya wacana, namun diwujudkan menjadi solusi nyata serta ruang profesi dan pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap Agustiawan menyebut, menyambut positif Pertamina ASRI 2026 yang memberikan ruang bagi generasi muda mengenal lebih dekat isu keberlanjutan dan peluang karir di dalamnya. Head of Sustainability Kompas Gramedia sekaligus Direktur Pengembangan SDM dan Literasi Yayasan Berkat Budaya Sejahtera Arki Sudito mengatakan Pertamina ASRI 2026 kembali hadir untuk mengedukasi siswa SMA atau SMK dan guru melalui pembelajaran berbasis platform digital. Cilacap disebut Arki memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi hijau. Kolaborasi Pertamina Patraniaga RU Cilacap dalam Pertamina ASRI menunjukkan bahwa edukasi keberlanjutan dapat hadir lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Pengalaman nyata lokal hero seperti Jamaluddin menjadi jembatan yang mempertemukan pengetahuan di ruang kelas dengan praktik langsung di masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Komandan Kodim atau Dandim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti meninjau langsung jabatan perintis Garuda yang berlokasi di Dusun Purwasari, Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada Selasa 1 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi jembatan siap dan aman untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Jembatan yang membentang di atas Sungai Cibangganjing ini telah selesai dibangun 100%. Keberadaannya menjadi angin segar bagi warga Desa Madura dan sekitarnya yang selama ini menghadapi kendala mobilitas akibat ketiadaan akses penghubung yang memadai. Dan dimastikan kelayakan fisik dan keamanan konstruksi sebelum infrastruktur tersebut resmi dimanfaatkan secara luas. Di sela peninjauan, Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat aktif sejak awal proses hingga rampungnya pembangunan jembatan. Selain menyampaikan apresiasi, Dandim juga memberikan himbauan mendalam kepada warga agar turut menjaga dan merawat jembatan tersebut secara berkala. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi batas beban jembatan demi keamanan bersama.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, melainkan membutuhkan peran aktif orang tua dan lingkungan dalam menentukan tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Haji Aziz Muslim saat memberikan sambutan dalam acara Inspiratif Parenting bertema Sinergi Orang Tua Hebat, lahirkan generasi pemimpin masa depan Qurani yang bermartabat di Gedung IPI Kabupaten Cilacap pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh PCI Gra Cilacap Tengah dan Selatan tersebut, Kakan Kemenag Aziz Muslim menekankan pentingnya kerjasama yang konsisten dari berbagai elemen dalam mengawal tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa anak-anak pada jenjang Rodotul Atfal atau RA sedang berada pada fase Golden Age. Masa keemasan ini menjadi periode krusial karena kemampuan anak dalam menyerap informasi dan nilai-nilai kehidupan sangat luar biasa, sehingga pendidikan karakter harus digarap secara serius dan bersama-sama. Melalui agenda ini, Kakan Kemenag berharap para orang tua dapat memperluas pemahaman mengenai pola pengasuhan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Sinergi yang kuat antara keluarga, madrasah, dan masyarakat diyakini bakal menjadi fondasi kokoh untuk mencetak generasi Qurani yang cerdas, berkarakter, serta bermartabat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kecamatan Cimanggu terus memperkuat benteng pertahanan masyarakat desa dari bahaya zat terlarang. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digelar di Balai Desa Cisala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap belum lama ini. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu Agus Priharso bersama unsur Forkopimcam dan Kepala Desa Cisalak ini menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran warga. Edukasi fokus pada bahaya laten narkoba serta krusialnya benteng keluarga dari lingkungan sekitar dalam membendung peredarannya. Di sela kegiatan, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga masa depan generasi muda di tingkat desa. Melalui sosialisasi ini, warga Desa Cisalak diharapkan tidak hanya memahami dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan hukum, tetapi juga berani bertindak aktif menjaga wilayahnya. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga desa, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam mewujudkan Desa Cisalak yang aman, sehat, serta bebas dari pengaruh narkoba.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Serba-serbi Islami.

Keberadaan pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, diyakini tidak lepas dari sosok Syaikh Kona Muhammad Khalil Bangkalan. Para pendiri pesantren di wilayah-wilayah tersebut patut diduga kuat ada keterkaitan keilmuan dengan Syaikh Kona Khalil. Sebab tidak sedikit santri dari Syaikh Kona Khalil yang tersebar di 3 pulau besar di Indonesia tersebut. Dalam buku yang bertajuk Meraih Gelar Pahlawan Guru Pendiri NU Syaikh Kona Khalil Bangkalan ini, Kiai Muksid juga menyebut sejumlah kiai pendiri pesantren yang merupakan santri dan Syaikh Kona Khalil. Para pendiri pesantren tersebut diyakini memiliki kemampuan keilmuan karena peran Syaikh Kona Khalil. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Dangdut Every End.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini, tepatnya hari Rabu ya, di 2 September 2026, kita bisa bertemu lagi di program Melodi Memori. Dan seperti biasa juga malam hari ini kita bakal bernostalgia bersama kita-kita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya. Yang mau gabung silahkan aja di 08112605543, atau yang jauh juga bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Dan malam hari ini kita awali dengan lagunya dari Vina Panduwinata nih. Lagu ini pada dasarnya bercerita tentang datangnya kebahagiaan dan harapan baru setelah melewati masa yang kurang menyenangkan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen, sing endes tenan Pak.
9: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya. Terus jangan lupa, kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Oke, Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
12: Ya bisa. di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Hari ini kita sudah masuk di bulan September ya. Dan bulan September ini gak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender, tetapi juga sebagai momentum datangnya udara segar setelah berbagai kesulitan. Oke, terima kasih buat yang udah gabung bareng sama Arta di 0811260543. Selamat malam buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo tadi. The Pillow-nya sudah Arta puterin ya. Dan Arta ketemu juga sama yang pengen online. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah udah siaran, berarti udah sehat.
0: Iya nih, udah sehat kan, suaranya udah jeling kan.
1: Iya udah kling-kling-clong.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, mau salam-salam dong.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Mr. Tondot yang di Rawabendungan, selamat malam. Terus buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Mas Jupen atau Epen. Terus buat Babe Sukar, Pak siapa? Tadilah. Pak Hadi Haji Barang udah, Pak Arjuna, Mami Bintoro, Mama Enok, Mama Cantika, Mbak Mar, buat Mas Artanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Mustolingah yang ada di Kuripan ya, sampai lupa di mana. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja. Arta punya waktu sampai jam 9 malam di 0811260543. Karena tadi Mbak Mustolinga gak request gitanya, saya kasih deh dari Kahitna nih, cantik.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Aja

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, menurut Anda momen dadakan apa yang paling bikin deg-degan nih? Kalau Arta udah pasti pas kuota habis ya. Ada yang sama nggak nih? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau ngasih tahu posisi di mana tapi nggak ada kuota. Atau pas flash sale nggak bisa check out belanjaan, padahal mau belanja online. Dan pas listrik mati nggak bisa buru-buru beli token. Parah ya. Don't worry, untungnya itu nggak perlu terjadi lagi sekarang ya. Jack pakai smartphone kuota nonstop. Ini jagoan banget deh. Kuota habis pun aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer, nggak ada lagi yang namanya deg-degan ya, biarpun kuota habis dadakan. Yuk langsung aja beli smartphone kuota nonstop sekarang ya. Mulai 20 ribuan bebas internetan bahkan pas kuota habis. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia. Oke, thank you juga buat yang baru gabung bareng sama Arta malam hari ini di 08112605543. Halo, selamat malam buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Semoga selalu sehat buat Ibu Wiwi ya. Untuk gitanya sebentar lagi Arta puterin deh, tenang aja. Terus juga selamat malam buat Ibu Marani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini juga mau minta gitanya. Burung pun ingat pulang. Salam sehat juga buat semuanya. Buat Mas Artanya makasih. Terima kasih kembali buat Ibu Maharani.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
4: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Komandan Kodim dan Dim 0703 Cilacap, Letkol Infanteri Aryuda Sakti, meninjau langsung jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Dusun Purwasari, Desa Madura, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi jembatan siap dan aman untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Jembatan yang membentang di atas sungai Cibaganjing ini telah selesai dibangun 100%. Keberadaannya menjadi angin segar bagi warga desa Madura dan sekitarnya yang selama ini menghadapi kendala mobilitas akibat ketiadaan akses penghubung yang memadai.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling bahas untuk Cilacap. Jam 8 malam lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini. Yang baru gabung juga selamat malam. Arta ketemu lagi kali ini sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Pak Tini, dan semuanya. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Selamat malam Mas Arta, udah sehat Mas Arta, alhamdulillah. Mengapa harus jumpa ya Mas Arta? Requestnya, salamnya buat Mbak Musolinga, Babe Sukar, Mama Enok, Babe Guntur di Palembang, Mama Eza, Mama Bintoro, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi stay di Bercahaya. Buat Mas Artanya, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki lancar. Oke, terima kasih Kang Arjuna. Arta ketemu juga sama yang online. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haji sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah ini sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bintang tani ngantekan legur, mangkat-mangkat. Lah iya, mendoane anta Mas Arta kurang bumbu.
0: Apa ya, berarti kurang asin ya.
1: Iya, sejen singkat, sejen sing goreng. Ya, ya. MN Mas Arta.
0: Apa ini?
1: Pernahkah kau berdusta?
0: Pernahkah kau berdusta? Pernah.
1: Ya, anu, Kang siapa ya, Kang?
0: Siapa?
1: Ya, ya Kang Kaila, siapa lah? Malah kelalen ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya, buat siapa?
1: Nenguk-nguk ya.
0: Radionya kekerasan itu.
1: Oh, ya nunang pirpawon. Ya, ya anu kenang geni embok efeknya.
0: Iya mungkin.
1: Ya, salame kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa. Terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Kang Barka, Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Roya, moga-moga ya geprekannya laris manis Tanjung Kimpul. Kanggo Babe Sukar, moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya tetap semangat, sehat selalu, rezeki lancar full, barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun, terima kasih Mas Arta. Ya, assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berdusta? Itu punya Dian Pisesa ya Mama Rizky ya. Pak Hadi nanti ditunggu aja Bukit Berbunganya. Terus juga ada Kang Arjuna tadi yang request juga, mengapa harus jumpa ya.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Meskipun perubahan iklim membuat pola musim semakin sulit diprediksi, harapan terhadap datangnya hujan tetap menjadi simbol pemulihan ya warga percaya. Bagi petani yang menunggu masa tanam, bagi masyarakat yang menghadapi kekeringan, dan bagi alam yang membutuhkan keseimbangan. Tapi bulan September bagi Indonesia bukan hanya tentang perubahan musim. Bulan ini juga punya catatan sejarah penting yang membentuk perjalanan bangsa ya. Kalau Agustus selalu dikenang sebagai bulan proklamasi kemerdekaan, maka September menjadi bulan ketika negara yang baru merdeka mulai membangun fondasi pemerintahannya. Di tanggal 2 September 1945, pemerintah Indonesia membentuk kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan ya. Pembentukan kabinet ini menjadi tanda bahwa Indonesia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan secara politik, tetapi juga mulai menjalankan fungsi pemerintahan sebagai sebuah negara berdaulat. Momentum tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan membutuhkan kerja nyata. Proklamasi hanyalah awal, sementara membangun pemerintah, mengelola negara, dan memenuhi kebutuhan rakyat adalah tantangan berikutnya ya. Selamat malam, Arta, ketemu sama Pak Guntur ya. Alhamdulillah Mas Arta sudah bisa eksis siaran lagi. Iya nih, alhamdulillah Pak Guntur ya. Bapaknya Guntur. Salam aja buat semua warga bercahaya se-Indonesia. Bakal menyimak sampai selesai acara di Bercahaya FM. Oke, terima kasih buat bapaknya Guntur yang ada di Oku Timur, Belitung, Palembang ya. Kali ini Arta mainkan dulu tadi yang di request juga sama Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Mengapa harus jumpa punya Pance. Pertemuan yang awalnya mungkin membawa harapan dan cinta, ini malah meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning.
5: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sing anak pita kene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Sayang sekali warga bercahaya bersama Naruto di Melody Memory cukup sampai di sini ya. Dan insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah terus nanti dilanjut mendoan Melody Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Jateng siap sambut 2.000 lebih kafilah MTQ nasional. Radio masih relevan di tengah gempuran media sosial. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pemprov Jawa Tengah matangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang pada 11 hingga 20 September mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar mengatakan pihaknya terus mengawal kesiapan venue, layanan kafilah, transportasi hingga kesehatan dari 12 venue yang disiapkan, termasuk venue utama di lapangan Simpang 5 Semarang. 5 diantaranya masih dalam proses penyelesaian. Sebanyak 2.833 kafilah dan official dari 38 provinsi diperkirakan akan hadir di Jawa Tengah dengan total peserta yang terlibat mencapai sekitar 7.000 orang. Untuk melayani para tamu, panitia melibatkan 190 aparatur sipil negara sebagai tim penghubung serta menyiapkan puluhan armada bis, truk, dan kendaraan lainnya untuk mobilitas kafilah. Layanan kesehatan juga disiagakan selama 24 jam dengan didukung sejumlah rumah sakit rujukan di Semarang. Selain agenda Musabaqoh, rangkaian acara juga akan diisi pameran dengan 150 booth peserta, pawai ta'aruf, seminar internasional, hingga festival rebana dan kaligrafi. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menekankan agar MTQ nasional ini turut memberi dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian daerah, termasuk melalui pelibatan UMKM dan penyediaan city tour bagi para kafilah. Revitalisasi Taman Kuliner Pengayoman di Temanggung membawa dampak bagi para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan itu. Selama proses pembangunan berlangsung, mereka harus pindah sementara ke tepi Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Brigjen Katamso dengan kondisi lapak yang lebih sempit dan minim naungan. Sejumlah pedagang mengaku omset mereka menurun sejak harus menempati lokasi sementara tersebut. Berikut laporan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, revitalisasi Taman Kuliner Pengayoman Temanggung berdampak terhadap aktivitas dan pendapatan pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut. Jumlah pedagang mengaku omset menurun sejak harus berpindah sementara ke tepian Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan Jalan Brigjen Katamso. Salah satunya adalah Badrudin, pedagang bakso dan mie ayam yang telah berjualan di Taman Kuliner Pangayoman sejak tahun 2018. Bersama istrinya, ia tetap memilih berjualan meski harus menempati lokasi sementara selama proses revitalisasi berlangsung. Menurut Badrudin, kondisi lokasi sementara tidak senyaman tempat berjualan sebelumnya. Lapak yang lebih sempit membuat pelanggan kesulitan makan di tempat, sementara lokasi yang terbuka membuat baik pedagang dan pembeli harus berhadapan dengan teriknya matahari pada siang hari.
3: Kamu jauh, di sini kadang-kadang nggak laku.
4: Oh, tapi kalau di pas di tamannya itu sehari mungkin berapa pelanggan gitu, Pak? Berapa bisa jual berapa porsi gitu?
3: Biasanya kadang-kadang ya paling tinggi itu ya dapat 300-400 di sana. Jadi kalau bahas,
4: 1.000. Kalau di sini?
3: Di sini kadang-kadang nggak bawa uang banyak.
4: Oh, gitu.
3: Nggak bertahan. Nggak di tempat yang gimana, di tempat yang sama.
5: Lesehan.
3: Sekarang bingung. Orang mau mampir itu yang biasa jajan di sini, jadi nyari dulu. Samping posisi yang nggak enak kan panas.
4: Iya benar sih Pak.
3: Dulu kan sana tuh saya sini bawa anak itu juga saya dulu di sana tuh makannya.
4: Sempit juga ya Pak ya di sini ya Pak ya.
6: Baik, ayo apa tuh baik.
4: Di sini enggak nyewa kan, Pak? Apa nyewa?
3: Enggak. Retribusi. Di sana juga enggak nyewa.
4: Retribusi ada. Berapa, Pak, retribusinya?
3: 5.000 di sana.
4: Kalau di sini?
3: 3.000.
4: 3.000. Ya modal sendiri.
3: Modal sendiri. Modal sendiri semua.
4: Enggak ada.
3: Yang pindah ke sini, Pak?
4: Enggak ada kompensasi, Pak.
3: Enggak ada gas.
4: Sekali.
3: Sama sekali.
4: Tak kira terus dipindah sementara itu ada kompensasi berapa itu
3: pekerjaannya. Tapi kan perlu makan kan, kalau di rumah cuman. Jadi bangunan itu aku sudah enggak laku.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Bukan hanya belajar di dalam kelas, siswa-siswi SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen kini punya pengalaman baru. Mereka ikut ambil bagian dalam produksi film pendek Sahabat Terbaik, hasil kolaborasi dengan Jogja Film Academy, sekaligus menjadikan sekolah ini tercatat sebagai SD pertama di Sragen yang memproduksi film pendek. Rekan Rara Anggita melaporkan.
5: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen menjadi sekolah dasar pertama di Kabupaten Sragen yang memproduksi film pendek melalui kolaborasi dengan Jogja Film Academy, GFA, atau Akademi Film Yogyakarta. Direktur Akademi Film Yogyakarta, Tri Wahyudi, menjelaskan film pendek tersebut merupakan bagian dari program pengabdian Akademi Film Yogyakarta yang menyasar berbagai potensi yang memiliki keterkaitan dengan dunia perfilman, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di Kabupaten Sragen, program pengabdian tersebut diwujudkan melalui produksi film pendek berdurasi kurang lebih 10 menit bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik. Selama proses syuting, Akademi Film Yogyakarta menerjunkan 5 mahasiswa dan 4 dosen untuk mendampingi serta mengarahkan proses produksi. Sehingga proses produksi film tidak hanya menjadi sarana untuk menghasilkan sebuah karya audiovisual, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada para siswa dalam mengenal proses pembuatan film. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman positif bagi siswa SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sekaligus membuka ruang bagi sekolah untuk mengenal dan mengembangkan potensi perfilman di kalangan pelajar.
6: Kampus kami itu kan baru satu-satunya di Indonesia yang khusus film, ya? Tidak bercampur-campur gitu. Sehingga kami memang mendekati ke semua potensi yang ada perfilmannya. Nah, terus kemudian kemarin kami itu ada program pengabdian bisa ke sekolah, bisa ke masyarakat gitu. Kami pilihlah. Terus kemudian kami datang ke sini, ternyata anak ini memang luar biasa. Ada 5 mahasiswa dan 4 dosen Akademi Film Yogyakarta. Pokoknya kalau jenengan nanti nemu satu-satunya kampus yang wisudanya di bioskop, itu kampus kami. Pertama, memang kami ada program pengabdian, itu yang pertama. Kami tuh punya beberapa daerah dampingan, misalkan kayak di Kemuning itu, di Lereng Lawu itu, Desa Kemuning. Terus kemudian, ini kenapa Sragen tiba-tiba kesini? Karena memang setelah baca ceritanya, itu emang bagus. Jarang sekali SD itu memproduksi film. Setahu saya baru ini, sama ada di Jawa Timur satu. Di seluruh Indonesia yang kami pernah berjejaring, ya. Jadi makanya kemudian kami lihat potensinya, dan betul ketika kami datang ke sini memang potensial sekali sih. Tapi kalau misalkan sebenarnya tanpa apapun, kalau kita misalkan ada kesempatan untuk diundang segala macam, kami pasti datang. Karena kami juga rutsunya nggak cuma di sini aja. Kami itu sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke ada yang luar Jawa juga.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemandangan tak biasa terlihat di Festival Keluarga Sehat Kabupaten Kudus. Bukan kostum superhero atau kartun, anak-anak justru tampil dengan balutan kostum sayur-mayur dan aneka makanan sehat. Event ini bisa menjadi sarana edukasi gizi dan pencegahan stunting sejak dini. Reporter Lika melaporkan selengkapnya.
7: Festival Keluarga Sehat di Kabupaten Kudus sudah segera menghadirkan kegiatan jalan santai. Para peserta, khususnya anak-anak, diajak mengenal pentingnya makanan bergizi melalui kostum bertema sayur mayur dan aneka makanan sehat. Sekda Kudus, Eko Jumartono mengatakan, konsep ini sengaja diangkat untuk memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak sejak dini. Dia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satu fokus kolaborasi ini adalah upaya pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, Bakti Sosial Jarum Foundation juga menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendukung program pencegahan stunting. Dengan dukungan swasta, pemerintah juga telah memiliki anggaran untuk menjalankan berbagai program pencegahan stunting.
8: Jadi ini memang merupakan satu rangkaian dari hari ulang tahun Kudus sendiri. Nah, ini satu tahap pertama yang berdiri masalah. Saya kira ini perlu diapresiasi. Ya. Kita berharap masyarakat Kudus lebih sehat. Lah. Ya, saya kira sama seperti yang kita canangkan di awal, bahwa semua kegiatan ini kan kita ingin membangun keluarga sehat. Ya, membangun ini sudah dimulai dari keluarga-keluarga. Terutama kita melihat masa depan anak-anak kita supaya paling tidak mereka sadar tentang hidup bersehat dan kebutuhan nutrisi yang baik, sehingga nanti mereka jadi generasi-generasi yang memang bisa menjadi generasi unggulan negara dan bangsa.
7: Program Direktur Bakti Sosial Jarum Foundation Ahmad Widiarto mengatakan, tingginya respon masyarakat menjadi hal yang di luar dugaan. Terlebih, pada pelaksanaan tahun lalu jumlah masyarakat yang diundang dari desa masih terbatas. Selain menghadirkan berbagai kegiatan, festival ini juga menjadi sarana edukasi kesehatan bagi anak-anak. Salah satunya, melalui kostum dan tampilan yang mengangkat tema makanan bergizi, termasuk konsep 4 sehat 5 sempurna. Dia menilai edukasi melalui praktik dan visual lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibanding hanya memberikan teori semata.
0: Keprihatinan atas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur mendorong Basnas Temanggung menggalang donasi bagi para korban. Penggalangan dana ini melibatkan sekolah-sekolah dari berbagai jenjang, serta masyarakat lewat pengurus masjid. Ramadiaksa melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung menggalang donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menurut Wakil Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Makmun Yusuf, pengumpulan donasi menyasar satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, serta masyarakat luas melalui pengurus masjid. Pihaknya mengatakan hal ini akan dikoordinasikan baik kepada Dinas Pendidikan, Kemenak maupun DMI atau Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Temanggung.
9: Alhamdulillah kemarin kita koordinasi, kita rapatkan dulu untuk menyikapi kegiatan di penggalangan dana untuk NTT ini. Basnas juga bergerak melakukan penggalangan, yang pertama melalui jalur pendidikan, yang kedua melalui jalur tahmir masjid melalui DMI. Kemudian untuk pendidikan ini kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Kemenak. Insya Allah, kenapa kita melaksanakan itu? Karena yang pasti untuk melakukan edukasi kepada anak didik kita supaya ada kepedulian dan partisipasi di dalam menangkap informasi tentang kaitannya dengan adanya kebencanaan ini. Teknisnya kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan juga Kemenak, dan nanti akan disampaikan melalui Dinas Pendidikan dan Kemenak ini melalui pendidikan yang ada di bawahnya. Semuanya insya Allah mulai dari semua tingkatan kita berikan himbauan untuk penggalangan dana di masing-masing lembaga. Sementara baru 3 poin itu yang sudah kita koordinasikan, yaitu untuk pendidikan, baik pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di naungan Kemenak. Kemudian kita koordinasikan untuk masyarakat itu melalui DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Temanggung ini nanti akan memberikan himbauan kepada masjid-masjid di seluruh Kabupaten Temanggung untuk juga melakukan donasi dari masyarakat.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Banjir informasi di media sosial tidak selalu diikuti dengan kepastian kebenarannya. Kondisi ini dinilai KPID Jawa Tengah justru menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapat kepercayaan masyarakat sebagai media yang informasinya telah melalui proses verifikasi. Dewi Ratih mengabarkan untuk Jateng dalam berita.
10: Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, keberadaan radio dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah menilai, radio justru semakin relevan di tengah maraknya informasi yang beredar cepat melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, saat menjadi narasumber talk show di studio Radio Buana Asri Sragen dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dikatakan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada begitu banyak informasi, mulai dari grup percakapan hingga berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama sebagai media yang menyajikan informasi melalui proses pengelolaan dan verifikasi. Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, menegaskan, radio memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial yang seringkali muncul secara cepat namun belum tentu melalui proses verifikasi. Sementara itu, lembaga penyiaran radio memiliki regulasi yang mengatur proses penyiaran serta didukung sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Masyarakat diminta melakukan cek dan recheck, serta menjadikan media penyiaran sebagai salah satu rujukan untuk memperoleh informasi yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
11: Di tengah gempuran media sosial seperti saat ini, Pak Anas, bagaimana dari KPID Provinsi Jawa Tengah melihat eksistensi radio saat ini?
12: Saya melihat bahwa justru radio ini eksistensinya makin seksi gitu ya, makin harusnya diperhatikan gitu. Di tengah kondisi carut marut gemburan informasi yang kita terima, justru radio menjadi semacam pilihan, kemudian bisa menjadi alternatif untuk mencari informasi yang tepat. Ini kenapa? Karena radio seperti Buana Asri ini memiliki peran yang sangat vital sebagai penyebar informasi yang benar, karena mereka mengelolanya tidak serampangan. Beda dengan info yang muncul di media sosial, meskipun cepat, tapi kan kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak mungkin yang benar, tapi ada lebih banyak juga yang masih tanda petik harus kita perhatikan.
11: Iya, ini kebenaran
12: divalidasi lagi. Kan. Harusnya semakin gitu dan semakin dilirik oleh masyarakat. Lewat kesempatan ini saya juga mengajak kepada para pendengar pemirsa, ayo kita cek dan recheck semua informasi yang muncul di radio. Karena radio ini dikelola misalnya dengan regulasi yang jelas, kemudian dikelola oleh sumber daya yang sudah terlatih. Bagaimana mengelola penyebaran informasi, tidak boleh tadi disebut sebagai hoax dan sebagainya. Kemudian regulasinya juga ada P3SPAS, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers kalau terkait dengan jurnalistik.
10: Di tengah informasi yang semakin cepat, tantangan masyarakat bukan lagi sekedar mendapatkan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Disinilah radio dituntut untuk terus menjaga kredibilitasnya sekaligus menjadi rujukan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
13: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
15: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
16: Is, Bu.
15: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
16: Nyong bingung, Bu.
17: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
16: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanannya luar biasa. Jos pokoke.
17: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
16: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
17: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
18: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
19: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
17: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
18: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
20: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
18: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
21: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
22: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
21: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
22: Serius? Wah, jadi gak sabar.
21: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
22: Oh gitu ya? Berapa?
18: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
21: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
18: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
23: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
22: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
18: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
23: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ya, bakul mendoane sigi wis bisa nongol maning, wis sehat maning ge ya lur. Ya berkat pandungane Rika KB ya, tetunjung bisa tutulan mendoan maning ge wengi-wengi ya. Nganjani Rika pada sing lagi ya aktivitas wengi ya, mat aktivitas sing lagi leyeh-leyeh ya, mat leyeh-leyeh bayan ya, karo sinambing ringokna dangdutan ya. Mendoane sing anget, apa sing tembe nyemblong tas, dipesen bae langsung nang 08112605 43 ya, sing ato ya aja khawatir, tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Moga-moga ya Riga mengigi lagi pada sehat KB, waras KB ya. Jangan nggak lagi ora sehat gina. Oh bisa ngapa-ngapain ya. Ya berkat donga tidonga ya. Jadi nenyong ya bisa mari-mani ya gitu. Ya sing arep pesen mendoane gasik langsung belur nang 08112605430 mumpung urung lelang mendoan ya. Oh jam 10 biasa pangarte ya lelang mendoan. Lo didukung nang 08112605430. Udan nang dike Kang Arjuna, nang Amerika lagi udan apa? Mungkin padahal terang benderang ya. Alhamdulillah ya. Oh dan lewat tok sekrayakan nih gue ya. Lah iya nengkene be garing ring ge dalane. Ayo mendoane sing garing ge. Sing lagi tak goreng. Ana sing pesen garing, ana sing pesen mendo, dan wong jenenge we bakul mendoan iki ya. Pembeli kan raja. Arep sing mendo, arep sing nyemplung tas iki. Ya dilayani paen. Kang Arta nyong melu rong kursi ya. Matur nuwun. Kok melu lelang ya matur nuwun dia nggak pakai dia sing nang aji barang tumben riga urung merem pakai dia. Orang nonton bala pak apalagi ngenteni gie pertandingan apa sih ya yang barang ngerti jadwalnya. Ya lo dunia orang wis rampung nggak ngerti wala jan urung anak iya kena urung pak. Ya tiga webayan apakah di bisa pora?
1: Uhui, oh my, ha, oh my.
0: Orang sing munggah langsung tak lagu bagaimen melungi ping bareng ya, yo. La la la la la la la la la la la la la. Asik.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Jam 10 lebih 5 menit ya lur, ke wayahe Kang Arta arep lelang mendoan di sit nggo sing seneng langsung di dukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Emilia Kontesa. Penasaran.

Ayo, siapa sing lagi penasaran ya milih Mbak Ayu Emilia Kontesa ya. Sing keloro lelang mendoane ngene Mbak Ayu Lilis Karlina. Sapa koe sing siji penasaran, sing siji jawab. Lah, sapa koe?

Ayo lur, langsung didukung by lelang mendoane nang 08112605043. Gue mikir nang Bakayu Emilia Kontesa karo Bakayu Lilis Karlina ya, sing siji penasaran, sing siji ngomong sapa koe ya. Matur nuwun sing isih padha dukung nang 08112605043. Kang Arjuna sing nang Kroya nyong milih lelang mendoane nomor loro Kang Arta. Pak Hadi sing aji barang ya melu bae nomor loro. Terus Babe Sukar sing nang Jalan Lombok milih nomor 1 Kang Arta. Nyong milih nomor loro Kang Arta, memakai rezeki sing nang Pekarangan Kemperanjen ya. Matur nuwun. Berarti sing milih nomor loro ya ana wong telu ya, ge siji maning anu Bapak Guntur lagi mengatik nyong jajal lak. Anu ngenteni, oh ya wis gelelang mendoane nyong milih nomor loro Kang Arta kelingan jaman lagi kemien barang gawe go corong toa hiburane iki. Anggo toa ya. Wah, laye seru banget mari ngendi ora gue ya suarane ya. Wis matur nuwun Bapak kaya Guntur sing nang Belitang Oku Timur Palembang sing dukung nang nelang mendoan ya. Til berarti sing menang mendoan Mbak Ayu Lilis Karlina nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan siapa kau.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Ngerti orang apa? Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita liane. Tapi tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
4: Nah. Dulur, ayo datangna kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kie nomere.
5: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku. Lena nunduk ngeku melayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus kepriwe?
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
10: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit layanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
11: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 94.3 bercahaya FM paling bas nuk Cilacap. Jam 10 pun jule selawai menit ge ya. Ombong tesi sore. Ana sing wis langsung kepengin pesen mendoane ge ya nang 08112605 43 sugeng dalu. Mama Kariski.
1: Sugeng dalu Mas Harta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rema.
1: Sehat mbok Mas Harta.
0: Mau bewis takon-takon maning takone
1: pisan. Ya takon maning lagu ketok-ketok.
0: Wah, takone liyane baen aja kowe maning. Blengeri kok.
1: Ya, embane kon takon kepriwe? Wis ulit duit akeh puru Mas Harta iku.
0: Ya ora apa-apa wis bebas penting aja sehat iku lho. Kena-kena sehat, siaran ya sehat.
1: Ya iyalah. Ya nuko kaya anu apa jenenge pembukaannya kaya kue lah. Ya. Sing penting kan wis kuat mong njunjung abot kowe.
0: Ajalah mong yo kon njunjung abot.
1: Lah nyongan waro pesenake kon.
0: Ya digawane engko karo kae, karo
1: karo grobak apa karo kae anu bentor lah.
0: Eksavator.
1: Nang kono nang bentor apa ora nang Cilacap?
0: Ana.
1: Ora ana anane grobak apa kereta.
0: Nyana lah.
1: Ya wis lah. 20.000 tok lah.
0: 20.000 ya kecil lah.
1: Ya kecil ya paling-paling karo kresek ora medeng sekresek be.
0: Tepalangna kan kene.
1: Ya. Sekang kae apa jenenge? Siapa ya malah dadi kelalen kayak kakek ngomong sih lah.
0: Iya.
1: Sing kae anu kae apa jenenge? Oleh Waldi. Sing kae apa ya? Kalau memang kau memaksaku apa untuk is? Membuka lembaran baru bagiku tak mengapa.
0: Judul apa?
1: Itu Mas Arta.
0: Patah arang gue judulnya.
1: Oh iya tekamut-tekamut patah arang.
0: Iya.
1: Iya. Sing penting anu genine gede tuh liar patah arangnya.
0: Ya kok nang bakar sate.
1: Iya bener ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya mak.
1: Kanggo aki sing pada melek bela ya. Iya. Biasanya sing melek wengi ya biasanya ya mbak usah gue melek wengi. Anggo Kang Arjuna. Ya moga-moga ya sehat selalu. Keprekannya lancar laris manis. Babe sukar. Kalau Mas Dimas gue Umbang Asmara terusan Bapak kayak Guntur kayak nang Palembang ya moga-moga di rungok kenap sampai pol-polan jere. Kanggo Mas Artane ya selalu sehat rezekinya lancar pul barokah ya. Gue penutupnya ya, Mas Arta
0: penutupnya patah arang.
1: ya matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah. Kang Arjuna nang Kroya sugeng dalu. Kang Arta wis sehat walafiat alhamdulillah ya bisa aktivitas meneng nggih. Mendoane 5000 bae. Biasa dibakar di polisi sambil kecap mendoane terlena. Mane bakal yo iken urjana. Iken urjana wis ki mau pertama dewek. Saat jumpa pertama. Iya. Yeah. Suarane ora mirip ya iya iya lho. Salam-salam enggo Mbak Ayu Mustolinga, Mama Enok, Mama Bintoro, Mama Esa, Babe Sukar, Bapak Guntur nang Palembang, Mama Rizki Petarangan, ya kabeh bae Kang Arta sing sering ngrungokna menduan bercahaya. Oh Kang Arta ya sugeng aktivitas ngasih rampung sehat selalu amin. Orang sing buka maning dia langsung tak ontel na baik ya patah arange ngene Kang Lewaldi. Mama Kariski miki ya.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye
3: bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

Warga berjaya hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Nah, kebakaran ini juga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Wibowo, mengatakan, meski tidak ada korban jiwa, satu orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat kejadian kebakaran tersebut. Menurut Gatot, sebagian besar kebakaran sebenarnya bisa dicegah. Dari kejadian yang tercatat, 42 kasus disebabkan kelalaian manusia atau human error, dan 36 kasus dipicu korsleting listrik. Selain itu, terdapat 5 kasus yang disebabkan tungku maupun kebocoran gas LPG, serta 3 kasus akibat rokok atau korek api. Memasuki musim kemarau, Gatot meminta masyarakat lebih berhati-hati karena kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar. Kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di kawasan permukiman yang padat. Damkar Cilacap juga terus melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 207 kegiatan sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan 13.458 peserta. Selain sosialisasi, Damkar juga melakukan 14 inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung untuk memastikan perlengkapan keselamatan kebakaran berfungsi dengan baik.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

ngerti-ngerti wis arep jam 11 wengi gelur ya. Jadi takkan semene bae Kang Arta gulingan sane nang mendoan melodi dangdut kenangan. Terunge matur nuwun sing pada gabung. Insyaallah ngesuk dina Kamis ketemu maneh. Sugeng dalu sugeng istirahat. Kang Arta kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibda pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak pernah melupakan untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah merupakan wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan dengan tema tiga kenikmatan hidup. Setiap manusia apabila sebagai muslim tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan kalau perlu, seolah-olah dunia ini menjadi milik kita. Untuk bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ada tiga perkara yang harus dicapai oleh seorang muslim. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki bila kita tidak memiliki kesehatan jasmani. Apa artinya harta yang berlimpah dengan mobil yang mahal harganya? Begitu juga rumah yang bagus, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan untuk hidup di dunia ini bila kita tidak sehat. Oleh karena kesehatan bukan hanya harus dibanggakan di hadapan orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disyukuri kepada yang menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan bisa diraih dengan mencegah dari segala penyakit yang akan menyerang tubuh dan mengatur segala keseimbangan yang diperlukannya. Oleh karena itu, tubuh manusia punya hak-hak yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak itu adalah kebersihan jasmani bila kotor, makan bila lapar, minum bila haus, istirahat bila lelah, berlindung dari panas dan dingin, berobat bila terserang penyakit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan. Bentuk syukur yang lain adalah memanfaatkan kesehatan jasmani dengan segala kesegaraan dan kekuatannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan, dan ini diingatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lupa dengan kondisi kesehatannya. Saat sehat, ia tidak mencegah kemungkinan datangnya penyakit, tidak memenuhi hak-hak jasmani, dan tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan aktivitas, yaitu pengabdian kepada Allah, sehingga pada saat sakit barulah ia menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dari badan yang sehat adalah jiwa yang tenang. Sebab apa arti manusia memiliki jiwa yang sehat bila jiwanya tidak tenang? Bahkan badan yang sakit sekalipun tidak menjadi persoalan yang terlalu memberatkan bila dihadapi dengan jiwa yang tenang. Apalagi ketenangan jiwa bila menjadi modal yang besar untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang ingin meraih ketenangan hidup dijalani kehidupan dengan segala aktivitas karena Allah, dengan ketentuan yang telah digariskan Allah dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber ketenangan hidup bagi seorang muslim adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu keimanan kepada Allah yang merupakan sumber ketenangan akan membuat seorang muslim merasa senang untuk mendapatkan beban-beban berat, dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Abu Naim dan Ibu Hibban meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi bahu-membahu membawa satu persatu batu bata yang besar untuk membangun masjid. Tetapi Ammar bin Yasir justru membawa dua tumpukan batu bata besar. Ketika Nabi melihatnya, beliau membersihkan debu dari kepala Ammar sambil bersabda, "Wahai Ammar, tidakkah cukup bagimu untuk membawa seperti yang dilakukan para sahabatmu?" Kemudian Ammar menjawab, "Saya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ammar memiliki keimanan yang penuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki." Di samping itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, keimanan kepada Allah dengan segala aplikasinya tidak akan membuat seseorang muslim takut kepada mati. Bahkan, ia akan menyambut kematian itu dengan jiwa yang tenang. Allah pun memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. "Hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah." Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Dengan demikian, jiwa yang tenang membuat kehidupan manusia bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang besar. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan kematiannya justru akan menjadi ketenangan manis bagi orang yang hidup, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang tiada terbayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu makanan yang cukup. Makanan termasuk di dalamnya adalah minuman, merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila ia tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak sedikit orang yang semula memiliki kekuatan iman tidak bisa lagi dipertahankan keimanannya karena lapar. Sedangkan bila situasinya yang sangat darurat, seorang muslim pun terpaksa harus memakan sesuatu yang pada dasarnya haram untuk dimakan. Namun, apakah seseorang muslim bisa untuk berlama-lama dalam situasi darurat? Oleh karena itu, memiliki makanan yang cukup atau perekonomian yang memadai merupakan suatu kenikmatan tersendiri dalam hidup ini. Sedangkan bila kondisi kehidupan seseorang dalam keadaan lapar, dan ia tidur dalam keadaan yang demikian, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, seseorang atau seorang muslim sangat dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri maupun keluarganya. Apalagi bila ia bisa membantu orang lain seperti anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang mencari nafkah secara halal dan terhormat, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila sudah terpenuhi dan selalu bisa dipenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarganya, maka hal ini merupakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dan iman bila dipertahankan dan ditinggalkan kualitasnya pada masa-masa mendatang. Paling tidak salah satu faktor yang membuat seseorang bisa menjadi kufur telah teratasi, yaitu teratasinya kebutuhan makan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tiga faktor penting yang membuat manusia bisa dikatakan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya di dunia yang sangat berpengaruh pada upaya memperoleh kenikmatan di akhirat kelak. Saya Juahir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Estafet Tunas Kelapa 2026 dimulai dari Cilacap, tempuh 6 etape menuju Banyumas. Sambut fase Golden Age, Kakan Kemenak Cilacap tekankan pentingnya inspiratif parenting.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redika dan berikut informasi selengkapnya. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cilacap bakal mengikuti rangkaian Estafet Tunas Kelapa 2026 pada 3 hingga 4 September mendatang. Cilacap menjadi titik pemberangkatan ke-8 dari 14 titik start se-Jawa Tengah. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 ini akan dimulai dari Pendopo Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi pukul 8 dan berakhir di perbatasan Cilacap Banyumas, tepatnya di Cindaga, Kecamatan Kebasen. Wakil Ketua Humas dan Informatika Kuarcap Cilacap Taryo menjelaskan, perjalanan dari Cilacap terbagi menjadi 6 etape yang melibatkan kuartir ranting di sepanjang rute. Wakil Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Cilacap Rendy Suswantoro menjelaskan, rombongan akan melewati sejumlah wilayah mulai dari Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Adipala, Kroya, hingga Sampang. Etape pertama ditargetkan berakhir sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di SD HIMH Sampang. Rombongan kemudian beristirahat dan melanjutkan perjalanan pada Jumat pagi menuju Cindaga untuk melakukan serah terima tunas kelapa kepada Kuarcap Banyumas. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, sejumlah jalur alternatif akan digunakan. Panitia juga berharap masyarakat dan pelajar di sepanjang rute turut menyambut rombongan. Dalam kegiatan ini, Kuarcap Cilacap menyiapkan pasukan inti berjumlah 61 orang sebagai simbol tahun berdirinya Gerakan Pramuka pada 1961. Pasukan tersebut membawa bendera merah putih, bendera tunas kelapa, tongkat, dan bendera semapur. Selain pasukan inti, terdapat 2 peleton pendukung serta pasukan penggembira dari berbagai unsur organisasi dan instansi. Kuarcap Cilacap juga menargetkan dapat mempertahankan prestasi yang diraih 3 tahun lalu, yaitu juara pertama di bidang publikasi, juara kedua di bidang penyelenggaraan, dan juara ketiga monitoring jalan cantik.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, permukiman warga menjadi lokasi yang paling banyak terdampak dengan 54 kejadian. Data Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap menunjukkan, kebakaran juga terjadi di tempat usaha sebanyak 22 kejadian. Adapun kebakaran di lahan tercatat 7 kejadian dan 4 kejadian lainnya berlangsung di lokasi berbeda. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu kelalaian manusia. Fakta tersebut tercatat menjadi penyebab dalam 42 kejadian. Korsleting listrik menjadi penyebab terbanyak kedua dengan 36 kejadian. Selain itu, kebakaran dipicu masalah tungku atau gas sebanyak 6 kejadian, serta bara rokok atau korek api sebanyak 3 kejadian. Dari puluhan kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan. Total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan itu ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Gatot menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh kelalaian dan korsleting listrik. Menurut dia, pencegahan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan jumlah kejadian kebakaran. Damkar Cilacap, kata dia, terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran.
2: Akumulasi dari bulan Januari sampai 31 Agustus. Kami sampaikan tentang yang pertama tentang kebakaran, grafik kebakaran. 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian dan lahan ada 7, kemudian lainnya ada 4. Kemudian penyebab kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah konsleting listrik 36, kemudian LPG atau tungku masak tradisional 6, dan rokok atau korek api sebanyak 3. Dan kemudian human error-nya ada 42 kali. Kemudian kita sampaikan tentang dampak kebakaran. Dampak kebakaran untuk meninggal dunia tidak ada, alhamdulillah. Kemudian luka-luka 1 orang. Total kerugian sampai hari ini 2,9 miliar. Kemudian bangunan rusak ada 73 bangunan. Kemudian kita sampaikan zona-zona atau kecamatan-kecamatan yang rawan kebakaran, yaitu Yang pertama di wilayah kota itu mulai meliputi Cilacap Selatan, Tengah, dan Utara, kemudian wilayah Kroya, wilayah Bantarsari, Sidarja, Wanarja, dan Majenang. Kemudian di samping kegiatan operasi pemadaman kebakaran kita sampaikan, kita juga melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebakaran sebanyak 207 kali. Kemudian peserta sosialisasi atau penerima manfaat adalah sejumlah 13.458 orang. Kemudian kegiatan inspeksi bangunan gedung proteksi kebakaran itu sebanyak 14 kali. Itu jadikan bahwa upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya kesiagaan, dan inspeksi proteksi kebakaran kita lakukan secara kuat, secara terus-menerus, dan harapannya adalah upaya pencegahan lebih baik daripada operasi pemadaman kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Masa depan energi dan lingkungan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga generasi muda yang berani mengambil peran. Inilah yang dibawa Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap dalam Pertamina Akademi Sekolah Lestari atau ASRI 2026, sebuah program yang digagas Yayasan Berkat Budaya Sejahtera untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam isu keberlanjutan. Semangat itu terasa dalam talkshow bertema Jelajah Peluang Karir Hijau di Cilacap yang digelar di SMK Negeri Nusa Wungu Cilacap pada Senin 31 Agustus 2026. Salah satu sosok yang hadir berbagi pengalaman adalah Muhammad Jamaluddin, lokal hero binaan Pertamina Patraniaga RU Cilacap yang aktif mengembangkan energi baru terbarukan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Jamal dipercaya mengelola Desa Energi Berdikari atau DEB Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap. DEB ini memadukan dua inisiatif energi mandiri tenaga surya dan angin atau Imas Bayu dan energi mandiri tambak ikan atau Mbak Mina. Sejak 2017, DEB Dusun Bondan menjawab kebutuhan penerangan listrik masyarakat sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan untuk aktivitas produktif. Hingga kini, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 78 kepala keluarga, 40 rumah, 1 sekolah, dan 1 sarana ibadah, serta mendukung pengembangan tambak ikan polikultur. Kehadiran Jamal menjadi bukti bahwa isu energi bersih dan keberlanjutan bukan hanya wacana, namun diwujudkan menjadi solusi nyata serta ruang profesi dan pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap Agustiawan menyebut, menyambut positif Pertamina ASRI 2026 yang memberikan ruang bagi generasi muda mengenal lebih dekat isu keberlanjutan dan peluang karir di dalamnya. Head of Sustainability Kompas Gramedia sekaligus Direktur Pengembangan SDM dan Literasi Yayasan Berkat Budaya Sejahtera Arki Sudito mengatakan Pertamina ASRI 2026 kembali hadir untuk mengedukasi siswa SMA atau SMK dan guru melalui pembelajaran berbasis platform digital. Cilacap disebut Arki memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi hijau. Kolaborasi Pertamina Patraniaga RU Cilacap dalam Pertamina ASRI menunjukkan bahwa edukasi keberlanjutan dapat hadir lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Pengalamannya tak lokal hero seperti Jamaluddin menjadi jembatan yang mempertemukan pengetahuan di ruang kelas dengan praktik langsung di masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Komandan Kodim atau Dandim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti meninjau langsung jabatan perintis Garuda yang berlokasi di Dusun Purwasari, Desa Madura, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap pada Selasa 1 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi jembatan siap dan aman untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Jembatan yang membentang di atas Sungai Cibangganjing ini telah selesai dibangun 100%. Keberadaannya menjadi angin segar bagi warga Desa Madura dan sekitarnya yang selama ini menghadapi kendala mobilitas akibat ketiadaan akses penghubung yang memadai. Dan dimastikan kelayakan fisik dan keamanan konstruksi sebelum infrastruktur tersebut resmi dimanfaatkan secara luas. Di sela peninjauan, Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat aktif sejak awal proses hingga rampungnya pembangunan jembatan. Selain menyampaikan apresiasi, Dandim juga memberikan himbauan mendalam kepada warga agar turut menjaga dan merawat jembatan tersebut secara berkala. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi batas beban jembatan demi keamanan bersama.
2: Lintas Bercahaya.
3: Pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, melainkan membutuhkan peran aktif orang tua dan lingkungan dalam menentukan tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Haji Aziz Muslim saat memberikan sambutan dalam acara Inspiratif Parenting bertema Sinergi Orang Tua Hebat Lahirkan Generasi Pemimpin Masa Depan Qurani yang Bermartabat di Gedung IPI Kabupaten Cilacap pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh PCI Gra Cilacap Tengah dan Selatan tersebut, Kakan Kemenag Aziz Muslim menekankan pentingnya kerjasama yang konsisten dari berbagai elemen dalam mengawal tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan bahwa anak-anak pada jenjang Rodotul Atfal atau RA sedang berada pada fase Golden Age. Masa keemasan ini menjadi periode krusial karena kemampuan anak dalam menyerap informasi dan nilai-nilai kehidupan sangat luar biasa. Sehingga pendidikan karakter harus digarap secara serius dan bersama-sama. Melalui agenda ini, Kakan Kemenag berharap para orang tua dapat memperluas pemahaman mengenai pola pengasuhan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Sinergi yang kuat antara keluarga, madrasah, dan masyarakat diyakini bakal menjadi fondasi kokoh untuk mencetak generasi Qurani yang cerdas, berkarakter, serta bermartabat.
2: Lintas Bercahaya.
3: Pemerintah Kecamatan Cimanggu terus memperkuat benteng pertahanan masyarakat desa dari bahaya zat terlarang. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digelar di Balai Desa Cisala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap belum lama ini. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu Agus Priharso bersama unsur Forkopimcam dan Kepala Desa Cisalak ini menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran warga. Edukasi fokus pada bahaya laten narkoba serta krusialnya benteng keluarga dari lingkungan sekitar dalam membendung peredarannya. Di sela kegiatan, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga masa depan generasi muda di tingkat desa. Melalui sosialisasi ini, warga desa Cisalak diharapkan tidak hanya memahami dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan hukum, tetapi juga berani bertindak aktif menjaga wilayahnya. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga desa, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa Cisalak yang aman, sehat, serta bebas dari pengaruh narkoba.
2: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Pak RT ngawel anake ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Iki dadi kancaku kok sing ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
9: Ya enak, ya monggo.
7: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Nek rokok kolong kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
9: sengaja kayak lah, kami kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau cukai kue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah. Dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maning bea cukai kia nomere.
10: Jadi kasih ngomong harus apa?
7: Bilo ngeku, mulai nunduk ini melayu orang. Wih, kok terima kaya lagi ya?
10: Bro, aku ada keperluan nyuruh kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.